Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, ini sih patut menjadi perhatian kita bersama ya, karena ada kebakaran yang terjadi berulang di kawasan wisata Kawahurung, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang ini mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata loh. Jadi kondisi ini diperparah dengan pemandangan savana yang akhirnya berubah kecoklatan karena puncak musim kemarau, ya kan? Nah, dari Kepala Dinas Pariwisata Budaya, Pemuda dan Olahraga Bondowoso, Gede Budiawan, ini mengakui bahwa kondisi tersebut memiliki ini ya, sedikit pengaruh kunjungan wisatawan ke Kawahurung. Dan menurutnya, daya tarik utama Kawahurung selama ini adalah hamparan savana hijau kan. Tapi ketika memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan tersebut akhirnya mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, perubahan kondisi ini pun bahkan juga menimbulkan keluhan nih dari sejumlah wisatawan yang ngebandingin kondisi lapangan dengan foto maupun video Kawahurung yang beredar di media sosial nih teman Pro 2. Bapak Gede pun mengatakan kalau kondisi ini juga merupakan konsekuensi dari musim kemarau ya, yang itu juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Karena itu pihaknya juga meminta wisatawan buat memahami kondisi alam saat berkunjung. By the way, di sisi lain juga teman Pro 2 ya, di Sparbudpora itu juga meningkatkan upaya mitigasi nih untuk mencegah kebakaran meluas di kawasan wisata. So far tercatat sudah 3 kejadian kebakaran nih di kawasan Kawahurung dan seluruhnya itu terjadi pada sore hari. Dihimbau untuk pengunjung maupun masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran ya teman Pro 2. Termasuknya ini hal yang sederhana tapi jujur bisa berdampak sangatlah besar adalah membuang puntung rokok sembarangan. Apalagi kalau kamu berada di kawasan savana yang itu lagi kering-keringnya ya teman Pro 2, karena itu bisa memicu yang namanya percikan-percikan api gitu lah. Ini kalau dari Pak Gede ya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Bondowoso, ini menilai bahwasanya puntung rokok itu menjadi salah satu hal sederhana yang bisa memicu kebakaran ketika jatuh di vegetasi yang kering nih teman Pro 2. Diharapkan juga kepada seluruh pengunjung untuk turut menjaga kawasan wisata ya, khususnya nih di kawasan Ijen dan juga destinasi lain yang itu memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi selama musim kemarau ini. Jangan sampai yang udah kejadian di Gunung Bromo itu dialami juga untuk kawasan yang ada di Geopark Ijen ya teman Pro 2. Jadi yuk kita bersama untuk saling menjaga lingkungan sekitar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

Teman Pro 2, biar kamu tuh selalu dapat informasi-informasi terkini dan up to date, tentu saja saran aku sih harus banget buat cek-cek informasi itu dari website rri.co.id. Karena dari website ini bakalan kamu tuh dapat informasi mulai dari berita regional, nasional, terus juga berita internasional. Lalu juga informasi-informasinya beragam nih, mulai dari sosial, budaya, politik, terus juga entertainment, olahraga, ada wisata, kuliner. Lengkap banget teman Pro 2 informasi-informasi yang ada di dalam website rri.co.id. Selain itu juga, dari website ini kamu pun juga bisa loh kalau mau streaming RRI dari seluruh Indonesia, mulai dari program 1 sampai juga program 5. And then kamu juga bisa nih menikmati yang namanya RRI Digital di dalam website rri.co.id. Daripada kamu penasaran dan daripada kamu cari-cari informasi yang belum tentu kebenarannya, sumbernya dari mana, nah cari informasi terpercaya cuma di website rri.co.id.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua tau gak sih kalau gerhana bulan sebagian ini akan menghiasi langit di 27-28 Agustus 2026 loh. Jadi beberapa negara itu bisa menyaksikannya secara langsung. Namun wilayah lain yang gak kebagian bisa juga sih menyaksikan tapi secara daring ya. Jadi pada saat gerhana bulan sebagian, bulan ini akan terlihat berwarna merah tua karena 96% permukaannya itu tertutup bayangan bumi. Dan pemandangan ini tampak menyerupai peristiwa yang namanya Blood Moon, teman Pro 2. Ini fenomena yang sangat bisa disaksikan secara langsung tanpa peralatan khusus. Tapi dari wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga sebagian Eropa serta Afrika, yaitu wilayah yang berada pada sisi malam bumi saat gerhana itu terjadi. Nah, sayangnya di Indonesia ini gak bisa nonton, teman Pro 2. Tapi gak cuma Indonesia sih, ada Australia, India, China, dan juga Jepang yang tidak dapat menyaksikan keindahan gerhana bulan sebagian kali ini karena memang sedang berada di sisi siang bumi saat gerhana tersebut berlangsung. Namun karena berlangsung pada siang hari ya, teman Pro 2, fenomena ini sama sekali gak bisa diamati dari langit Indonesia ya. Ya meskipun demikian, kamu, kita ini masih bisa menyaksikan gerhana bulan sebagian secara global melalui siaran langsung di beberapa situs pengamatan luar angkasa seperti situs Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Nah, satu yang dikenalnya

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 25 Agustus 2026. Teman Pro 2, tahu enggak sih kalau Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau ECRAF yang kita kenal ya, ini secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal loh melalui program akselerasi kreatif musik. Nah, sebagai wujud nyata dari inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi barengan sama grup musik independen namanya Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik yang berjudul Hello, We Are Coming Back. Nah, salah satu personil band ini menyampaikan kalau lagu ini adalah suatu pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup ya, teman Pro 2. Proses produksi dari video klip yang disutradarai oleh Hik Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Nah, video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, terus juga menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang itu penuh dengan solidaritas, sehingga menjadikannya suatu metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Nah, dari itu tadi teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu buat dengerin satu single dari Begundal Lowokwaru yang judulnya Hello, We Are Coming Back. Ini dia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan sama Devi Nulandari ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ada memang yang namanya sarapan ya. Sebagian besar itu menyarankan kalau sarapan biasanya fokus pada jenis makanan yang dikonsumsi aja, ya kan? Apakah kamu pagi hari ini udah sarapan, teman Pro 2? Enggak lah, tanggal merah ini mumpung libur, rada-rada ntar siangan deh gitu. Ya elah, yang namanya makan mah jangan ditunda ya, teman Pro 2. Nah, ada juga sebuah studi yang nunjukin kalau waktu makan itu juga mungkin perlu diperhatiin, teman Pro 2. Jadi, meski ini sebenarnya belum membuktikan ya bahwa mengubah waktu makan secara langsung bisa mempengaruhi usia seseorang, namun ada studi nih yang nunjukin adanya hubungan antara keduanya. Jadi studi ini juga menambahkan bukti bahwa kesehatan nggak hanya dipengaruhi oleh apa yang dimakan, tapi juga kapan makanan itu dikonsumsi. Di penelitian ini, jadi memanfaatkan beberapa peserta gitu kan, yang melaporkan semua yang dikonsumsi selama 24 jam sebelumnya, termasuk waktu konsumsi setiap makanan ataupun minuman. Dan pada hasilnya, studi yang diterbitkan di European Journal of Clinical Nutrition di 31 Juli 2026 kemarin, itu nyimpulin bahwa makanan atau minuman apapun yang mengandung kalori dan konsumsi setelah pukul 4 dapat dianggap sebagai makanan pertama. Artinya, konsumsi itu nggak harus berupa sarapan konvensional ya, teman Pro 2. Tapi juga bisa nih yang namanya makanan apapun yang itu pokoknya mengandung kalori. Sementara itu, asupan kalori terakhir dalam sehari itu ditetapkan sebagai makanan terakhir di rentang waktu antara konsumsi pertama dan terakhir, kemudian digunakan sebagai durasi waktu makan nih, atau yang dikenal dengan yang namanya eating window. Dan selanjutnya, para peneliti itu pun menghubungkan data tersebut dengan catatan kematian sampai akhir tahun 2019. Nah, selama masa tindak lanjut rata-ratanya 8,6 tahun, sebanyak 7.000 peserta itu meninggal dunia, dan sebanyak ini nih termasuk di 2.250 sekian orang itu disebabkan karena penyakit kardiovaskular. Analisis itu akhirnya memperhitungkan berbagai faktor, teman Pro 2, termasuk usia, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, terus juga kualitas diet, indeks massa tubuh, asupan energi, sampai penyakit yang sudah ada. Ada suatu pola tertentu yang terlihat ketika waktu makan pertama semakin mundur ya, dibandingin sama dengan orang yang makan pertamanya antara pukul 7 sampai 8. Jadi mereka yang baru makan di jam 8 sampai 10 itu memiliki risiko kematian dari berbagai penyebab 10%-nya lebih tinggi. Dan risiko tersebut juga meningkat menjadi 19% pada mereka yang makan pertama antara pukul 10 sampai di tengah hari, dan mencapai 29% kalau makan pertamanya itu dilakuin setelah tengah hari. Jadi meskipun ya teman Pro 2, kadang tuh pagi emang mager banget untuk makan, cuman paling enggak ada tuh

kasih tahu kita-kita sarapan kamu di pagi hari itu tuh biasanya apa sih? Apakah makan langsung nasi atau ya itu tadi yang ringan-ringan dulu aja. Boleh WhatsAppin di 081-559-70-8950. Devi tungguin ya sampai pukul 9 teman Pro 2 di Bestie Bekasi.

0: cuman berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul tapi penuh makna.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dear, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Teman terbaik kamu
8: Pro 2 FM. Pada
9: selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM. Teman.

Teman Pro 2, aku tuh masih nungguin banget gabungan dari kamu di Besti pagi hari ini. Makan pagi sarapan itu rata-rata kamu seringnya makannya tuh apa sih? Boleh kasih tahu menunya kali ya teman Bro 2. Mau menu yang makanan ringan atau mungkin kamu di sarapan pagi hari udah langsung makan berat. Nasi, telur dadar, terus sayur, ada capcay, lalu masih nambah ayam juga. Nah kan, itu berat banget sih menurut aku. Boleh kasih tahu ke aku di WST, di WhatsAppin aja ya teman Pro 2, di 081-559-70-8950. Di Spada dan segmen Besti ini, nungguin gabungan kamu sampai pukul 9 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancep. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Alhamdulillah ya, Pak. Setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
4: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
3: Pa, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
4: Sudah, Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
3: Tapi, Pa, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang lho, Pak.
5: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Waktunya baca gabungan dari kamu ya, teman pro 2. Ada dari Rina di Kaliwates. Aku tim sarapan berat. Biasanya nasi pecel atau nasi campur. Kalau cuma makan roti, belum berasa sarapan. Kata gitu. Aduh, Indonesia banget. Terus ada Dimas di Sumbersari. Kalau Dimas, aku justru tim ringan. Biasanya roti sama telur atau pisang. Yang penting perut gak kosong sebelum mulai aktivitas. Nah, iya sama. Kalau gak telur, pisang juga aku. Kalau mau olahraga, itu kadang aku pisang dulu nih. After olahraga, baru deh itu telur rebus sama jagung. Terus ada juga dari Lala di Patrang. Kalau pagi aku paling suka bubur ayam. Buat itu pas banget sih. Gak terlalu berat, tapi cukup bikin kenyang sampai siang. Aduh, iya banget lagi nih bubur ayam. Enak tuh. Bubur bakar juga enak ya, teman pro 2. Di Jember masih ada gak sih bubur ayam bakar itu? Aku waktu itu sempat ngeliat sih yang ada di Jalan Kartini ya. Cuman karena sekarang kebanyakan gak lewat Jalan Kartini di pagi hari, jadi kayak I don't know, itu masih ada atau enggak. Terus dari Fajar di Wuluhan, aku biasanya nasi sama telur dan sayur. Menu sederhana, tapi kalau belum makan nasi, rasanya belum sah buat memulai hari. Kayak siapa tadi ya? Oh kayak Rina. Pagi hari makannya harus banget nasi. Oke deh teman bro, thank you so much. Kamu udah menceritakan menu sarapan kamu. Abis ini kita lanjut di segmen Insight ya. Jangan kemana-mana, station terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru pasti ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru, edisi 25 Agustus 2026. By the way, ini meskipun tanggal merah, di RRI itu lagi rame banget teman Pro 2. Jadi ada bazar dari RRI Fest di tahun 2026 ini. Selama beberapa hari ke depan, itu tuh bakalan ada bazar UMKM. Bukan bakalan ada sih, ini udah ada hari ini, bahkan beberapa tenda itu cukup penuh sama jajanan dan minuman yang sangatlah menggoda. Jadi buat kamu yang mungkin mau perkuliner-kulineran, bisa langsung merapat di RRI Jember ya, di Jalan Panjaitan nomor 61. Ini lagi banyak banget UMKM Jember tentunya, dan berbagai jajanan ada di situ. Dan pastinya teman Pro 2, di segmen Insight kali ini aku mau ngajakin kamu dan juga bertanya ke kamu sih sebenarnya ya teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngobrol sama temen tapi tiba-tiba pembahasannya tuh masuk ke topik yang itu cukup sensitif banget? Misalkan soal agama, kepercayaan, tradisi, pilihan hidup, atau sesuatu yang menurut kamu benar tapi ternyata punya pandangan yang berbeda nih bagi orang lain. Awalnya sih emang kayak kita tuh ngobrol biasa aja ya, tapi karena cara menyampaikannya itu kurang tepat, akhirnya bisa jadi malah salah paham. Padahal sebenarnya beda pendapat itu kan wajar banget ya teman Pro 2. Jadi kita gak mungkin kan selalu punya pandangan yang sama nih sama semua orang. Bahkan sama saudara kamu aja bisa jadi beda nih untuk sudut pandangnya, ya kan. Yang jadi tantangan adalah gimana sih caranya kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirin tanpa ngebuat orang lain itu tuh ngerasa direndahkan atau diserang. Apalagi kalau di era media sosial seperti sekarang ini ya, kita kan bisa tuh nyampein pendapat yang cuma dengan beberapa ketikan aja, tapi orang yang ngebaca itu belum tentu paham sama maksud dan konteks yang kita inginkan. Nah, hari ini nih aku mau ngajakin kamu ngobrol tentang ini nih. Menurut kamu teman Pro 2, gimana sih cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung kepercayaan orang lain? Sebelum ngebahas ini lebih detail, aku pengen tahu insight dari kamu dulu teman Pro 2 ya. Kamu bisa kasih insight dari kamu langsung aja di WhatsApp di 081-559-708-950, atau bisa juga kamu cek di Instagram story Pro 2 Jember. Aku udah posting di situ, kamu tinggal komen aja. Aku tunggu sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
2: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja? Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
1: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
2: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
1: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
2: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong. Sini, sini, sini.

0: mongso yang berarti makanan. Mongso juga bisa berasal dari kata rumongso yang berarti dipikir atau dikira. Sehingga bisa dimaksudkan madu mongso adalah makanan yang dikira mirip manisnya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lihatnya kayak gini nih gitu. Jadi ngasih tahu dulu kalau aku dan dia beda pendapat nih, kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi diawali dengan ya kalau dari POV dari aku kayak gitu. Kalau dari sudut pandang aku kayak kita. Kedengarannya sih sederhana ya, tapi efeknya itu bisa beda karena kita sedang menyampaikan pandangan pribadi. Jadi bukan menghakimi orang lain. Nah, yang ketiga, bedain nih antara enggak setuju dengan tidak menghargai. Kita boleh loh teman Pro 2 enggak sepakat dengan pendapat seseorang, tapi tidak sepakat ini bukan berarti kita harus ngerendahin orang itu ya, atau gak percaya sama dia. Dan yang terakhir, ngerti kapan kamu harus berhenti. Karena gak semua perbedaan pendapat itu harus berakhir dengan seseorang yang menang dan juga seseorang yang kalah. Kadang kita cukup mengatakan, ya aku mungkin punya pandangan yang beda, tapi aku menghargai pendapat kamu. Udah selesai, gitu aja. Kalau kamu deh teman Pro 2, menurut kamu gimana sih cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung kepercayaan orang lain? Boleh kasih tahu insight dari kamu, habis ini aku bakal bacain ya. Jadi bisa dikirim ke WhatsApp di 081 559 70 8950.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, bacain gabungan dari kamu ya, yang udah ngasih insight pagi hari ini ada beberapa, tapi aku mau bacainnya satu kali ya. Dua deh. Dari Harga Ditangguh, buatku kuncinya empati. Sebelum bicara, pikirin dulu apakah yang kita sampaikan memang perlu, cara ngomongnya bagaimana, dan apakah bisa menyakiti orang lain. Terus ada Nanda juga di Ajung. Kalau Nanda, aku belajar membedakan antara menyampaikan pendapat dan memaksakan pendapat. Kita boleh punya keyakinan masing-masing tanpa harus membuat orang lain ikut setuju. Benar, Nanda. Jadi emang ya, teman Pro 2, gak bisa nih kalau dipikir-pikir. Hidup kita kan emang dipenuhi sama perbedaan, ya kan? Ya, teman kita mungkin punya keyakinan yang beda, rekan kerja punya pandangan yang beda, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun belum tentu selalu sepemikiran. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan adalah ketika kita ini bisa menyatakan, aku gak setuju, tapi aku tetap ngehargain kamu sebagai manusia. Kayak gitu. Karena menghargai orang lain bukan berarti kita harus ninggalin keyakinan atau pendapat kita sendiri nih, teman Pro 2. Kita boleh punya prinsip, itu tetap boleh. Tetap boleh juga menyampaikan pendapat. Tapi ingat, yang namanya kita ini perlu melakukan dengan banyak bahasa yang santun, empati, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain, terlebih di sosial media, ya kan? Ya, kita mungkin gak ngerti siapa yang baca tulisan kita dan juga pengalaman apa yang mereka miliki, ya kan? Jadi sebelum berkomentar atau menyampaikan sesuatu, mungkin ada baiknya ya kita bertanya sebentar kepada diri sendiri, kalau kalimat ini aku sampaikan di untuk aku gitu kan. Jadi kalau kalimat ini disampaikan ke aku, gimana ya yang aku rasain, kayak gitu. Thank you so much teman Pro 2 udah ngasih insight di segmen insight ini. Dan thank you juga kamu yang udah pantengin Spada di edisi 25 Agustus 2026 dari pukul 6 pagi tadi. Habis ini di Pro 2 Hitlist, kalau kamu mau request-request lagu ya. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beraktivitas di hari Selasa. Kamu station terus ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Bye. Have a nice day.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: Cuk sayang, diam ya nak, diam ya sayang.
1: Pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
2: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
1: Pak, ini fasilitas umum, sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
3: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang kabut asap karhutla Indonesia meluas, kasus asma ISPA di Malaysia naik. Berikutnya tentang dampak gempa magnitudo 7,7 NTT retakan 100 meter muncul di kawah gunung Kalimetu. Dan informasi ketiga tentang kebakaran dan juga musim kemarau mulai berdampak pada kunjungan wisata kawah Hurung. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma 259% dan ISPA 124% di tengah kabut asap yang berdampak pada sejumlah wilayah Malaysia. Kasus ISPA mencapai 3.674 dari sebelumnya 1.637 kasus, sedangkan asma naik menjadi 219 dari 61 kasus. Sebanyak 7 wilayah mencatat kualitas udara pada level tidak sehat, dengan beberapa wilayah di Sarawak berada pada angka tertinggi. Pemerintah Malaysia menghimbau masyarakat, terutama penderita asma dan juga gangguan pernafasan, membatasi aktivitas luar ruangan, menggunakan pelindung pernafasan jika harus keluar, serta menjaga asupan cairan. Tim survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di dekat bibir kawah 1 atau Tiwu Atapolo, Gunung Kalimetu. Setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, retakan berjarak sekitar 6 meter dari bibir kawah dan juga berpotensi memicu longsoran, terutama jika terjadi gempa susulan ataupun hujan deras. Badan Geologi juga menemukan longsoran material lama di kawah 2. Meski demikian, status aktivitas Gunung Kalimutu tetap level 1 atau normal. Masyarakat dan juga wisatawan diminta tidak mendekati area retakan dan juga menjaga jarak sekitar 6 sampai dengan 10 meter dari bibir kawah. Sementara pemantauan dan juga pengamanan kawasan terus dilakukan. Kebakaran yang berulang di kawah Hurung Bondowoso mulai berdampak pada kunjungan wisatawan. Selain 3 kali kebakaran, kondisi savana yang mengering dan juga perubahan kecoklatan saat puncak kemarau juga mengurangi daya tarik kawasan yang dikenal dengan hamparan savana hijaunya. Disparbudpora Bondowoso menghimbau wisatawan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena vegetasi yang kering mudah terbakar. Pemerintah juga membersihkan area sekitar menara pandang, jalur hiking dan juga musola sebagai langkah pencegahan. Hingga kini belum ada fasilitas wisata yang terdampak kebakaran. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang nih. Udah pukul 10 lebih 16 menit teman Pro 2. Artinya kita beralih ke Pro 2 Hitlist dong, bareng Ija edisi Selasa 25 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Apakah kamu juga libur nih atau malah lembur kayak Ija? Yang lain libur-libur karena ini hari yang diperingati Maulid Nabi ya teman Pro 2. Jadi buat sebagian kamu masih libur, ataupun buat sebagian lagi yang lagi lembur, enggak apa-apa. Tenang aja, Ija bakal nemenin kamu dengan muterin lagu-lagu yang kamu request teman Pro 2. Lagu-lagu hits terkini juga ada nih. Tadi ada lagunya Ariana Grande ya, yang dari album baru juga. Terus nanti aku bakal ngasih informasi seputar dunia musik ya, dari dalam dan juga luar negeri. Silahkan teman Pro 2 yang mau request nih di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka tentunya. Jangan lupa di follow dulu, terus cek IG story terbarunya, di situ ada question box. Silahkan request-request sebanyak-banyaknya, dan pastinya bakal aku puterin dan juga bacain teman Pro 2. Atau lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih. Di mana, hayo, siapa yang udah hafal nih? Aku sendiri enggak hafal. Mohon maaf ya. Ada di 081559708950. Aku ulangin teman Pro 2, 081559708950. Sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah, ini aku mau puterin lagu yang lagi hits-hitsnya di sosial media, di FYP tuh muncul terus teman Pro 2. Ada lagunya Overnight nih dengan Kita Lewati berdua. Dengerin ini meskipun single enggak apa-apa teman Pro 2. Ya mau gimana lagi, orang jodohnya belum kelihatan ya kan. Kita lewati berdua aja, aku sama kamu aja teman Pro 2.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Bu, ibu, ayo tidur, bu.
2: Tidurlah dulu, nak. Ibu nungguin air nih.
3: Biarlah aku tidak tidur. Asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini. Asal anak-anak besok bisa mandi. Biarlah aku terseok-seok mengangkut tetesan air ini. Asal besok tidak lagi dahaga.
4: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.
5: Teman terbaik.

Pada kemarin ya, 24 Agustus 2026, lagu ini jadi salah satu dari dua lagu tambahan dalam versi perluasan mini album kedua mereka, yaitu Green Green Green Play Extended gitu loh Bro. Selain Money Money Money ini ada juga lagu Pick It Up. Jadi versi terbaru ini sekarang berisi 8 lagu ya. Ini judulnya kayak pengulangan kata ya teman Bro. Lucu. Menariknya dua lagu tersebut sebenarnya udah dibuat saat proses produksi album Green Green tuh kan. Tetapi belum masuk ke versi awal. Sekarang keduanya akhirnya dirilis nih karena dianggap masih cocok dengan identitas dan juga perjalanan Kortis saat ini. Yang bikin menarik, seluruh anggota Kortis, Martin, terus Jem, Juhon, Sohyeon dan juga Kyunho teman Bro ikut terlibat dalam proses penciptaan Money Money Money bersama sejumlah kolaborator. Dari konsepnya, lagu ini membawa cerita tentang ambisi anak muda, lalu ada juga keinginan meraih kesuksesan finansial. Ini kayaknya cita-cita kita semua Bung Pro 2. Sampai gaya hidup produktif ya. Jadi judulnya yang repetitif itu bukan cuman catchy aja ternyata, tapi juga berkaitan dengan gambaran kehidupan anak muda yang terus mengejar pencapaian nih. Dan perilisan juga dilengkapi ya, official visualizer berdurasi sekitar 2 menit yang bisa dinikmati bersamaan dengan lagunya. Korti sendiri memang dikenal memberikan ruang cukup besar kepada para anggotanya nih untuk terlibat dalam proses musik dan juga membangun identitas kreatif mereka. Nah, kalau dengar judul Money Money Money ini, menurut Pro 2 lebih menggambarkan ambisi anak muda zaman sekarang atau justru tekanan nih untuk terus sukses nih Pro 2? Ini kayak manifesting ya, antara money money money, ayo duit duit datang gitu, antara juga tekanan anak muda isinya kayaknya duit duit duit duit aja Pro 2. Nah, ini tergantung perspektif kamu saat mendengarkan nih Pro 2. Nah, ngomongin teman Pro 2 nih, langsung aja kayak ini aku bacain requestan teman Pro 2 karena udah banyak banget teman Pro 2, aku diserbu dari penjuru tanah air ya. Ada dari WhatsApp dulu nih teman Pro 2. Ada Kak Caca. Pagi Kak, aku Caca dari fanbase-nya Berbinar, izin request ya lagunya Selesai Sabrina Leonor ditunggu diputarnya, makasih, siap. Terus ada juga nih, ini siapa nih? Kak Widi SS. Katanya saya Widya, fansnya Sabrina Leonor, izin request lagunya Sabrina yang Selesai ya, terima kasih, siap. Terus ada juga nih Kak Tia dari fanbase-nya Sabrina juga mau request lagunya Sabrina yang Selesai juga nih. Terus ada siapa nih, Kak Bila, hai Kak Bila, request lagunya Selesai by Sabrina Leonor, siap. Terus ada Kak Putri yang request Selesai juga dari Sabrina Leonor, siap. Terus ada Kak Maria, hai Kak Maria, long time no see nih Kak Maria. Katanya request Berbinar, fanbase-nya Berbinar, request lagunya Sabrina Leonor, mau judulnya yang Selesai. Makasih, siap. Terus aku mau bacain dulu di Instagramnya Pro 2 nih, kayaknya juga udah mulai banyak nih. Ada @berbinar_fm, mau request lagunya Sabrina Leonor dong Kak. Siap, aku puterin ya sebentar lagi. Terus ada Kak HTTPS LLES, request Sabrina Leonor min, thank you, siap. Terus ada siapa lagi nih, aku geser dulu sebentar. Oh ini Kak Enajwa, request Sabrina Leonor yang Selesai juga nih, siap deh. Terus ada juga nih at Vanda Vandaish katanya, mau request lagunya Nona dong yang Hong itu, karena sering naik ini ya pasti ya, transportasi umum. Telolet om apa yang angkot nih teman-teman, get on the angkot gitu. Itu catchy banget sih. Oke deh teman-teman, langsung aja aku puterin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai, terus dilanjutin lagunya Nona yang Hong.

Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ada lagu Titik Nadir nih dari Kahitna dan juga Monita Tahalea atau Mumpro 2. Ini juga lagi ini ya viral-viralnya Mumpro 2, apalagi sempat kemarin lewat di FYP-nya TikTok-nya aku. Ini Kahitna lagi kayak konser di dalam ballroom gitu Mumpro 2, dan itu banyak banget, enggak konser sih, apa ya, kayak nyanyi gitu tapi bareng-bareng kayak paduan suara, dan itu keren banget sih. Kalau itu benar-benar memang fans mereka nih, gila, itu gokil banget. Karena kayak perbaduannya tuh luar biasa loh Mumpro 2. Aku kirain sih sebenarnya emang timnya ya, tim-tim untuk paduan suara gitu, tapi ternyata kayaknya memang lagi konser ataupun rehearsal gitu deh. Pokoknya seru banget. Jadi pengen ikut konser nyanyi-nyanyi bareng Mumpro 2. Terus ngomongin lagu-lagu yang lagi viral juga nih Mumpro 2, ternyata ada lagu yang lagi rame nih gara-gara muncul di TikTok penyanyi internasional. Kali ini giliran Astaga Bercanda miliknya Mingse dan juga Akbar Chalai yang mencuri perhatian nih. Lagu ini dipakai oleh penyanyi asal Inggris yaitu Ellie Goulding nomor 2 dalam salah satu unggahan TikToknya. Sontak nih netizen Indonesia langsung heboh karena gak nyangka lagu yang cukup dikenal di Indonesia ini bisa sampai masuk ke konten penyanyi internasional. Lalu kolom komentarnya pastinya ya isinya tuh netizen rame banget dengan celotehan komenannya. Ada yang bercanda sampai menduga Ellie ini sebenarnya punya hubungan dengan Indonesia. Orang Garut tahu Ellie itu sebenarnya. Ci Ellie. Nah bahkan ada yang bilang nih, jangan-jangan Ellie Goulding sebenarnya orang gak tahu kan orang Garut. Nah teman Prodo, yang menarik nih ya, di balik nama Mingse ternyata ada Bunga Reza, musisi yang sebelumnya dikenal lewat karya pop folk nih, lewat alter ego Mingse ini. Dia tuh coba warna musik yang berbeda, apalagi lagi tren-trennya hipdut Mumpro 2. Dan Astaga Bercanda sendiri menceritakan tentang dua orang yang saling cinta nih, atau lagi suka-sukaan, tapi hubungan mereka gak bisa berjalan karena salah satunya sudah punya pasangan. Waduh, kayaknya jangan ditiru ya Mumpro 2. Biarin mereka berbahagia dulu kalau memang kamu suka sama salah satu dari pasangan itu ya. Biarin dengan cekcoknya, nanti kalau udah putus kita langsung dan gas ya Mumpro 2. Nah, dalam proses produksinya nih lagu ini juga melibatkan nih beberapa musisi lain yaitu Jayan Prasya, Trinanda, Nabila Adesha Putri, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. Momen Ellie Goulding ini menggunakan lagu ini menunjukkan satu hal menarik ya. Musik ini bisa menyeberang batas tanpa harus dikenal dengan bahasa ataupun negara asalnya nih. Dan yang muncul cuma, dan yang awal muncul di TikTok, unggahan TikTok ini sekarang malah bikin orang-orang kembali cari dengerin lagunya. Emang ini lagu baru deh kayaknya ya. Memang lagi hits-hitsnya di Indonesia dan juga dipakai di berbagai sosial media ya. Selain itu, selain Ellie Goulding yang pakai Mumpro 2, ini juga kayaknya dipakai dance juga sama orang-orang luar gitu. Seru banget, lucu gitu, pada ngedangdut. Nah kalau ada penyanyi internasional tiba-tiba pakai lagu Indonesia di media sosial nih, lagu Indonesia apa nih itu Mumpro 2 yang menurut kamu paling cocok buat go internasional? Sebenarnya banyak banget sih lagu-lagu yang memang booming di internasional, seperti lagu-lagu melonya Liodra yang kemarin sempat booming di Thailand juga, terus Raisa yang di Korea juga. Pokoknya banyak banget deh, pokoknya kita doain aja lagu-lagu Indonesia makin go internasional teman Mumpro 2. Nah kita lanjut bacain requestan teman Mumpro 2 yang sudah ada di, aku cek WhatsAppnya Pro 2 dulu nih. Ada siapa nih? Ada Kak Maria. Oh, Marianya kok dua ini? Maria sama kah atau beda nih? Kalau ini Kak Maria mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace katanya. Selamat beraktivitas dan juga semangat siarannya Kak. Siap. Thank you Kak Maria. Terus aku mau cek Instagramnya Pro 2 nih, apakah ada yang baru? Ini ada selination.fm, Sumpah Mati Selena Grace dong Kak. Siap. Terus ada Kak Maria L, ini kayaknya sama nih Kak Maria sama yang di WhatsApp nih. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace Kak, terima kasih banyak. Siap. Terus ada Keripik Kusuka. Waduh. Sumpah Mati versi Selena Grace katanya. Baik. Terus ada siapa lagi ya? Kita cek dulu teman produk, kita geser-geser dulu ya karena udah banyak nih.
Jadi antri dulu. Ini Kak PR 0710 lagu selesai Sabrina Leonor. Udah aku puterin ya tadi ya Kak. Terus, oh itu aja dulu temen pro 2. Aku puterin lagunya Astaga Bercanda dulu karena lagi viral-viralnya. Dan diterusin Sumpah Matinya Selena Grace, spesial buat temen pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kamu pernah tumbuh dengan lagu-lagu K-pop generasi kedua, nama Big Bang ini pasti bukan nama yang asing nomor 2. Tahun ini Big Bang genap 20 tahun berkarir. Nah, perayaan 2 dekade tersebut ya SSSC. Perayaan 2 dekade tersebut digelar lewat konser spesial pada 21 sampai dengan 23 Agustus di Goyang Stadium Korea Selatan. Nah, yang bikin perayaan semakin menarik, konser ini juga dihadiri sejumlah nama besar K-pop nih. Ada Ayu, wow, yang terlihat menonton langsung dari bangku penonton sambil membawa bengbong nih Lumpro 2, kilain ikut nyanyi juga, atau lightstick resminya Big Bang. Dan penampilannya juga cukup sederhana gitu, lengkap dengan topi dan juga masker, jadi sekilas terlihat seperti fans biasa sedang menikmati konser. Emang kalau artis-artis atau penyanyi-penyanyi Korea tuh kalau nonton penyanyi lainnya pasti itu stylenya kayak maling ya. Pakai masker, pakai topi ya. Biar enggak kelihatan, biar enggak diganggu sama lainnya gitu nomor 2. Nah, selain IU ada juga 3 personil 21, yaitu Sandra Park, terus CL, ada Minzy juga. Nah, kehadiran mereka nih kerasa nostalgia banget ya buat penggemar K-pop generasi kedua. Big Bang dan juga 21 ini memang sama-sama punya perjalanan panjang di industri musik Korea. Bahkan Minzy sempat membagikan foto bersama G-Dragon, Taeyang, Daesung dan juga Sandra Park dan juga CL nih. Satu foto tapi isinya nama-nama besar yang sudah menemani perjalanan K-pop selama bertahun-tahun juga. Karena dulu sempat satu naungan juga kan di YG Entertainment dengan Pro 2. Jadi ya masih kenal lah harusnya. Ya harusnya masih akrab sih. Nah, sementara itu hubungan IU dan juga G-Dragon ini juga sudah cukup lama dikenal ya, keduanya pernah berkolaborasi dalam lagu Palette nomor 2 pada tahun 2017 dan G-Dragon juga sempat tampil di YouTube-nya IU tahun ini ya, 2026. Jadi perayaan 20 tahun Big Bang ini bukan cuma soal konser aja, tapi juga jadi momen berkumpulnya teman dan juga sesama musisi dari generasi yang sama. Nah, buat nomor 2 yang tumbuh dengan K-pop generasi kedua nih, kalau harus milih satu, Big Bang atau 21 nih, pasti ya punya selera sendiri-sendiri nomor 2. Aku suka beberapa lagunya Big Bang juga. Lagunya 21 ya juga suka. Apalagi yang ballad itu nomor 2. Lonely itu bagus yang 21. Coba dengerin. Gen Z kenal enggak ya? Semoga masih kenal ya. Kalaupun enggak kenal boleh nih dilihat diskografinya. Ini 21, lagunya enak-enak banget kok nomor 2, masih relate juga sama anak-anak zaman sekarang. Nah, langsung aku mau bacain lagi nih request nomor 2 yang sudah masuk. Ada siapa ya? No, ini nih. Ada @sals.fm. Selamat liburan semuanya. Katanya kan request lagu Salma Salsabil yang Hachu ya. Makasih, siap. Terus ada juga nih yang request lagunya Pelindungmu Ziva Magnolia dari Kak Kia. Siap deh, langsung aja aku putarin lagunya Hachu by Salma, terus dilanjut Pelindungmu by Ziva Magnolia.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

ada lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali ini spesial buat Kak Maulidia Sylvia yang udah request lewat WhatsAppnya Produan nih. Selamat hari libur ya Kak Maulidia, dan juga buat teman Produan yang lagi beraktivitas mungkin di rumah aja, di kosan aja, atau nungguin apapun kegiatan itu ya, mau maulidan juga gak apa-apa teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih bisa request nih teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan chat lagi, cek IG story terbarunya, ada question box, silahkan request. Ini ada Kak Nadira nih yang request banyak banget. Ada lagunya To Love You No More, You More, Celine Dion. Ini lagu lama nih Kak. Terus I'll Never Love Again by Lady Gaga, ini kayaknya juga lagu lama ya. Terus ada The Cure by Sienna Spiro. Ini The Cure nih punyanya Olivia Rodrigo apa punyanya Sienna Spiro nih. Terus ada Less by Olivia Rodrigo, Sweet Scar katanya. Terus Great Expectation by Sienna Spiro. Terus The Cure by Olivia Rodrigo. Aku langsung puterin aja The Cure by Olivia Rodrigo deh. Ini karena lagu paling baru nih teman Pro 2 dari Olivia Rodrigo, dan juga masih warawiri di sosial media. Jadi aku puterin yang The Cure by Olivia Rodrigo nih. Dan buat teman Pro 2, aku tunggu ya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena ini sebentar lagi mau azan duhur nih teman Pro 2. Takutnya nanti kepotong ya kan. Aku langsung puterin aja buat teman Pro 2. Dan kalau kamu masih mau request, silahkan, masih ada waktunya memproduksi, silahkan ya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Produa, di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan-Mu.

0: Kamu tahu nggak sih bahwa penemuan penting tentang vitamin B1 berawal dari penelitian di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia pada akhir abad ke-19. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Christian Eijkman, dokter dan ilmuwan yang bekerja di Rumah Sakit Militer Batavia sekitar tahun 1890-an. Ia meneliti penyakit beri-beri yang banyak menyerang penduduk dan juga tentara. Eijkman menemukan bahwa orang yang mengonsumsi beras yang disosoh berlebihan lebih rentan sakit dibandingkan mereka yang makan beras utuh. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa tubuh membutuhkan zat gizi penting yang kemudian dikenal sebagai vitamin B1. Penemuan ini menjadi dasar ilmu nutrisi modern dan mengantarkan Eijkman meraih Nobel Kedokteran tahun 1929 berkat riset yang dilakukan di Indonesia.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo. Kebetulan kamu mampir nih, kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.

Ada Cegil by Nabila Takiyah yang di request Kak Farisha dan juga The Naps dot mana nih ini The Naps Jawa Timur nih, spesial buat fansnya Nabila Takiyah ya yang udah request nompro 2 dan tentunya buat kamu juga. Nah, kita langsung aja nompro 2 karena sudah di penghujung banget nih. Kita puterin, kita bacain dulu ya. Ini ada Carmelita. Kak Ed Carmelita request Fajar Nur yang salah apa aku. Terus ada Kak MS Mea Sumpah Mati Selena Grace. Udah aku puterin ya Kak tadi ya, lagunya Selena Grace. Terus siapa lagi? Ada Kak Zara Baila di ujung minggu Mesahira, siap. Terus ada Kak Mawaraika di ujung minggu Mesahira kakak, makasih, siap. Terus ada Kak Iza Yadis request lagu di ujung minggu Mesahira dong kak, terima kasih, siap. Ada Kak Aprianti Syahid Mesahira di ujung minggu katanya, siap. Kak Tania juga request lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus siapa lagi, adakah lainnya produk, kita lihat dulu semuanya deh ntar. Handphonenya nge-lag, ya ampun. Mohon maaf ya teman Pro 2, kita refresh dulu ya. Hey. Bentar, kita cek lagi apakah ada requestan yang masuk lagi teman Pro 2. Aku takutnya tuh kelewatan ngebacanya teman Pro 2. Kalau kelewat ya, itu kan pastinya ada rasa-rasa ya teman Pro 2, ih udah request masa gak dibacain, gak diputerin ya, jangan ya, pasti aku puterin dan juga aku bacain kok teman Pro 2. Nah itu tadi ya, pokoknya terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa ya diputarkan semuanya. Adapun yang gak keputar tadi, Kak Nadira nih yang requestnya banyak banget, aku puterin The Cure-nya by Olivia Rodrigo dan juga Great Expectation by Shanna Spiro. Tuh dua tuh Kak Nadira. Kalau kamu request lagunya berbeda, pasti bakal aku puterin. Tapi ya ada satu syarat nih teman Pro 2, artisnya juga harus beda, penyanyinya juga harus beda ya. Jadi bakal aku puterin kok, santai aja. Pokoknya kalau setiap pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, silahkan request-request sesuka kamu sebanyak-banyaknya. Dan pastinya bakal diputerin dan juga dibacain. Kalau aku ya selalu bacain dan juga puterin teman Pro 2. Jadi tetap terus aja di Pro 2 RRI Jember. Tapi sayang banget harus berakhir ya Pro 2 RRI Jember. Pokoknya setiap hari ada kok teman Pro 2, silahkan. Kalau kamu mau mantengin requestan-requestan dari pukul 10 sampai pukul 12. Dan pukul 12 nanti ya, kita bakal move ke interval kedua di Santai Siang teman Pro 2. Di ini Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih rekomendasi-rekomendasi kuliner, UMKM dan segala macamnya sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, dibagi 3 interval tentunya. Muda Kreatif, terus ada Sport Zone di mana aku ngasih update olahraga juga, dan terakhir ada Showbiz di mana aku juga bakal ngasih informasi seputar entertainment dari dalam dan luar negeri, dari musik-musik terupdate, terus film-film terbaru, seri-seri terbaru, pokoknya dari dunia hiburan tapi tanpa gosip dong pastinya, karena kita cuma ngasih informasi yang valid-valid aja teman Pro 2. Sebagai penutup nih, kita puterin ini ya Pro 2 Hitlist ya, bukan penutup aku dong. Kita puterin lagunya Salah Apa Aku by Fajar Nur, dan terakhir ada Di Ujung Minggu by Mesahira. Spesial buat teman Pro 2 yang lagi liburan di hari Maulid Nabi ini ataupun lagi ngerjain segala deadline-nya, enggak apa-apa, bakal aku temenin, santai aja teman Pro 2, bakal temenin Pro 2 sampai nanti pukul 12 malahan. Tuh, kurang apa? Kurang cinta apa kami untukmu teman Pro 2.

Masa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

Tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Ijal teman Pro 2. Kali ini kita move ke santai siang ya, dimana ada 3 interval. Yang pertama, 1 jam pertama kita bakal ngasih informasi seputar dunia kuliner, UMKM ya. Apalagi mungkin ini buat kamu cari-cari makan ya, rekomendasi makan, terus istirahat untuk yang lagi lembur dengan kegiatan yang pastinya di akhir bulan ya, Pro 2 ini tuh udah masuk akhir bulan ya, minggu di akhir bulan Agustus biasanya deadline-nya luar biasa banyak. Jadi pelan-pelan aja Pro 2, enggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting dicicil ya, daripada enggak dicicil sama sekali ya. Dan tentunya Pro 2 aku bakal ngasih informasi di interval kedua, yaitu seputar olahraga, di mana ada informasi olahraga dari dalam dan juga luar negeri, berbagai cabang olahraga juga. Dan terakhir di interval terakhir di pukul 2 waktu Indonesia Barat bakal ada showbiz. Aku akan ngasih informasi seputar dunia hiburan. Jadi di sini aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat bareng Irza tentunya.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
2: Tapi tidur dulu. Sekarang aku tidur.
1: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
3: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Jangan keluar, ada corona.
4: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
5: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau biasanya kelapa tuh ya mungkin dibuat es kelapa, santan ya, kelapa muda gitu aja nomor 2. Tapi kali ini kelapa justru jadi wadah dessert yang sedang ramai nih di sosial media, namanya coconut avocado. Nah, sebenarnya avocado ini bukan dessert baru nomor 2. Hidangan khas Italia ini biasanya berupa satu scoop gelato atau es krim ya, yang kemudian disiram dengan espresso panas. Jadi ada perpaduan rasa manis dan juga creamy dari es krim dengan rasa pahit dan aroma kuat dari kopi. Nah, coconut avocado ini memberi sentuhan yang berbeda nih. Gelato atau es krim rasa kelapa disajikan langsung di dalam batok kelapanya. Kemudian espresso panas dituangkan tepat di atasnya atau dikasih kayak bundaran gitu nomor 2 di dalam ya. Bukan bundaran DPRD ya. Itu adanya di Jember.

hin-hin asin-asinnya atau gurih-gurihnya nih. Yang membuatnya semakin ramai diomongin nih ada cara penyajiannya. Batok kelapa, es krim putih, lalu espresso hitam nih yang dituangkan perlahan ya, secara visual memang menarik banget untuk direkam. Makanya dessert ini disebut efek scroll stopper. Baru muncul di layar, orang langsung berhenti scroll karena itu tadi penasaran. Menariknya perpaduan kelapa dan juga kopi ini sebenarnya cukup dekat ya dengan selera masyarakat Indonesia. Karena kelapa udah akrab nih, kopi juga udah jadi bagian dari keseharian banyak orang. Pun juga ada beberapa varian kopi yang itu nggak pakai kelapanya sih, lebih ke air kelapanya tuh bro dua, dicampur sama espresso. Nah itu juga enak banget, aku juga suka itu. Jadi nggak terlalu manis, ada pahitnya, apalagi kopinya yang ada asem-asemnya juga, dan itu enak banget. Bedanya kali ini dua bahan tersebut nih dipertemukan dalam gaya dessert Italia dan juga disajikan dengan tampilan yang tropis gitu. Pokoknya lucu deh, coba cek-cek lagi di sosial media Tompro 2. Namanya adalah coconut avocado. Nah, kalau coconut avocado ini di depan kamu nih, bakal langsung dicoba atau malah sayang dimakan nih? Karena ya tampilannya cuantik, terus di foto-foto dulu ya kayaknya. Dan ada pula versi yang ini loh bro, kalau kamu memang gak suka kopi, nah itu dikasih namanya coklat ya, diganti kopinya, diganti coklat. Nah itu juga gak kalah enaknya juga buat kamu yang suka manis-manis. Tapi coklat kan juga ada yang pahit-pahit juga. Nah boleh nih disesuaikan dengan selera kamu. Karena yang buat buat teman-teman Pro 2 yang punya GERD, nah gak boleh minum kopi nih. Akhirnya ya udah pakai coklat aja, dan itu sama enaknya pokoknya. Semoga ada yang jual deh di Indonesia ya, karena ini lagi viral di luar Pro 2, di Amerika Serikat dan Eropa ya. Semoga pastinya kalau viral nih ya, pasti Indonesia bakal ada kok, tenang aja. Buat kamu yang FOMO, ditungguin aja Pro 2, atau enggak buat sendiri juga bisa kayaknya. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari ini 25 Agustus umat muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih Lombok di berbagai daerah. Peringatan Maulid ini biasanya diisi dengan beragam tradisi termasuk di Banyuwangi. Nah, salah satu yang menarik adalah penggunaan kembang contong, kerajinan berbentuk hiasan yang banyak digunakan dalam kegiatan mauludan dan juga arak-arakan nih. Di Banyuwangi ada Abdul Latif, pengrajin kembang contong di kawasan Karang Baru yang sudah menjalankan usaha ini sejak tahun 1998, puluhan tahun bertahan nih. Ternyata kerajinan ini ya masih punya peminatnya, terutama saat momentum Maulid Nabi seperti sekarang. Nah, saat permintaan meningkat, omset usahanya bisa mencapai sekitar 20 juta rupiah dan produksinya bahkan sudah mencapai sekitar 30 ribu contong dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan pesanan juga. Nah, pemasarannya nggak cuma di Banyuwangi, tapi juga sampai luar daerah termasuk Madura. Sekali pesanan nih jumlahnya bisa mencapai 2 sampai dengan 3 ribu buah. Nah, untuk harganya juga cukup terjangkau. Modal biasanya dijual model biasa tuh dijual sekitar 800 sampai dengan 1000 rupiah per buahnya, sementara model berbahan kain dibanderol mulai 1500 sampai dengan 5000 rupiah tergantung model dan juga bahannya. Nah, buat masyarakat Banyuwangi, kembang contong ini bukan sekedar hiasan aja, kerajinan ini ikut melengkapi tradisi mauludan dan juga berbagai kegiatan arak-arakan yang menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi. Dan menariknya, permintaan juga datang di dari luar Banyuwangi, salah satunya Gania dari Jember yang membeli kembang contong untuk acara Maulid karena tertarik dengan modelnya yang unik. Nah, Tom Pro 2, dari kembang contong ini kita bisa melihat ya bagaimana sebuah tradisi bisa sekaligus menjadi peluang usaha. Tradisi tetap berjalan, kerajinan lokal tetap digunakan dan juga pengrajinnya pun bisa terus berkarya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Tom Pro 2 yang merayakan. Semoga momentum ini bisa menjadi pengingat untuk terus meneladani akhlak dan juga ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.

0: aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
0: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
3: Kalau Dike apa?
1: Aku jadi petani.
4: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sudah pukul 13 lebih 7 menit nih Home Pro 2, atau pukul 1 lebih 7 menit ya. Kita masuk ke interval kedua, yaitu Sport Zone. Aku udah nyiapin sih beberapa informasi seputar olahraga ya. Ada dari F1, terus dari tenis juga ada, sepak bola mungkin juga ada nanti Home Pro 2. Dan aku mau ingetin kamu buat Home Pro 2 yang memang sering banget mobile, terus gak punya radio konvensional, yang Home Pro 2 bisa kok, masih bisa dengerin Pro 2 RRI Jember dengan di genggaman aja nih, yaitu lewat aplikasi RRI Digital. Nah, di RRI Digital itu benefitnya banyak banget. Bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, terus juga bikin playlist buat nemenin kamu olahraga, terus juga rebahan di rumah tuh bisa dengerin playlist-playlist yang enak banget. Apalagi waktu kamu lembur ya, daripada sepi terus suntuk terus, nah sambil dengerin playlist dari RRI Digital. Nah, selain itu kamu juga bisa untuk membaca berita terkini dan juga valid ya di rri.co.id. Di situ komplit banget Home Pro 2, ada banyak ya. Ada apa aja nih? Ada hukum, ada berita terkini, politik, ekonomi, bisnis, semuanya komplit. Ada hiburan juga kok, update-update film terbaru, musik-musik terbaru, pokoknya lengkap banget Home Pro 2. Dan tentunya selain itu ada podcast-podcast yang topiknya insightful banget, bisa nambah wawasan kamu nih Home Pro 2. Silahkan download RRI Digital sekarang juga, gratis pokoknya. Beda sama platform lainnya yang harus berbayar bulanan, ya kan, di RRI Digital gratis. Tis. Silahkan download RRI Digital sekarang juga. Sudah tersedia di App Store dan juga Play Store.

0: gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

dari dunia Formula One, pembalap Mercedes Kimi Antonelli dipastikan mendapat penalti ini turun 10 posisi grid pada Grand Prix Italia yang akan berlangsung di sirkuit Monza 6 September 2026 mendatang. Nah, penalti ini diberikan karena Mercedes memasang komponen power unit baru yang sudah melebihi batas kuota yang diperbolehkan dalam satu musimnya. Artinya, meskipun Antonelli berhasil mendapatkan posisi start yang bagus lewat sesi kualifikasi, posisinya nanti akan ditaruh nih di 10 tempat saat tepat saat balapan itu Pro 2. Menariknya, Antonelli ini justru lagi berada di puncak klasemen sementara Formula One dengan 242 poin. Jadi penalti ini tentu jadi tantangan tersendiri dalam upayanya mempertahankan posisi teratas. Nah, bos Mercedes Toto Wolff ini menjelaskan bahwa Monza dipilih sebagai lokasi penalti berdasarkan perhitungan tim. Mercedes menilai karakter sirkuit Monza menjadi tempat yang paling masuk akal untuk menjalani hukuman tersebut. Wolff juga membantah kalau keputusan ini berkaitan dengan status Antonelli ya sebagai pembalap asal Italia juga. Nah, di klasemen sementara, rekan setim Antonelli George Russell berada di posisi kedua dengan selisih 59 poin, sementara pembalap Ferrari Lewis Hamilton menempati posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama seperti Russell. Untuk Russell sendiri, kemungkinan mendapat penalti serupa masih dipertimbangkan Mercedes karena masalah keandalan mesin yang terjadi sepanjang musim. Sementara itu, Antonelli tetap optimis nih meski harus memulai balapan dari posisi yang paling yang lebih belakang ya. Dia merasa Monza ini tetap jadi tempat yang tepat kok untuk menjalani penalti tersebut. Jadi teman Pro 2, menarik untuk ditunggu nih apakah Antonelli bisa tetap tampil kompetitif dan juga mempertahankan posisi teratas klasemen meski harus kehilangan 10 posisi start di kandangnya sendiri, apalagi jadi rumahnya sendiri yang memproduksi. Semoga good luck aja buat Antonelli dan juga tim Mercedes ya. Semoga, karena itu memproduksi masih di puncak kan, George Russell habis tunangan juga, cie. Poinnya juga bagus, Antonelli juga pas bagus lah dapat penalti ya. Semangat aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
3: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ada kabar, ada kabar buat kamu, kok ada kabar kamu? Semoga kabarmu baik-baik aja nomor 2 di hari Selasa ini. Entah ya, kenapa kalau setiap sore udah pukul 3 gitu atau lebih sore lagi nomor 2 udah mulai agak mendung-mendung nih di Jember. Tapi enggak sampai hujan sih. Nah, penting banget nomor 2 buat kamu untuk selalu persiapkan apapun itu ya. Kalau panas ya persiapin air putihnya, konsumsi air putihnya jangan sampai lupa. Terus sunscreen dan segala macamnya. Kalau udah mendung-mendung nih kayaknya lebih baik ya dipersiapkan jas hujan dan juga payungnya nomor 2, karena kita enggak tahu cuaca saat ini susah banget diprediksinya. Nah, ini ada kabar dari dunia olahraga juga nih teman Pro 2, untuk mendukung tim kesayangan tuh biasanya langsung dari stadion nih. Buat kamu yang suka nonton sepak bola, pada pengadaan championship musim 2026-2027, supporter tandang berpeluang kembali hadir nih di pertandingan. Tapi tentu ada aja sejumlah syarat ya yang harus dipenuhi dulu nih nomor 2 buat tim-tim yang pengen nonton. Kok tim-tim sih, supporter yang pengen nonton timnya bertandang ke markas lawan ya. Nah, ini harus dipatuhi nih. Dan hal ini disampaikan General Manager E-League Budiman Dalimunte setelah rapat umum pemegang saham PT Liga Utama Indonesia. Menurut Budiman, kehadiran supporter tandang akan melihat beberapa faktor nih. Salah satunya adalah kesiapan klub tuan rumah, mulai dari kondisi stadion, terus sistem keamanan juga sampai dengan izin dari kepolisian. Selain itu, riwayat rivalitas antara dua klub yang bertandang juga menjadi pertimbangan. Kalau berdasarkan catatan sebelumnya pertandingan dinilai beresiko, nah rekomendasi untuk menghadirkan supporter tandang bisa aja tidak diberikan sejak awal. Nah, kalau pertandingan mendapat rekomendasi, klub tuan rumah juga harus benar-benar siap menerima supporter dari tim tamu sesuai regulasi yang berlaku. Untuk jumlahnya, kuota supporter tandang nantinya berada di kisaran 5-8% dari kapasitas penonton stadion. Tapi perlu dicatat nih teman-teman, aturan ini nggak berarti semua pertandingan championship otomatis boleh dihadiri supporter tandang ya. Setiap laga tetap akan dinilai satu persatu dengan mempertimbangkan keamanan dan juga kesiapan stadion, izin kepolisian, dan juga kondisi rivalitas kedua tim. Sementara itu, regulasi resmi mengenai mekanisme supporter tandang championship 2026-2027 masih menunggu pengesahan. Jadi buat kamu yang berencana away mendukung tim kesayangan, jangan cuma siapin tiket dan juga atribut timnya, pastiin juga bertandang yang dituju nih, pertandingan yang dituju memang udah dapat rekomendasi untuk kehadiran supporter tandangnya.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir

0: wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin. Karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Hello,
2: Mi.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ke interval terakhir nih ngobrol dua di Santai Siang kali ini masih bareng Irza tentunya. Aku sudah kasih informasi dari tadi kuliner yang lagi viral banget, terus juga ada UMKM, ada juga berita olahraga ya dari sepak bola, ada juga terus ada dari F1 juga ngobrol dua. Dan saat lagi aku bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan. Ini ada updatean film-film baru nih ngobrol dua, apalagi kamu suka banget nonton film tapi filmnya horor. Nah ini kayaknya bulan-bulan ini ya banyak banget film-film horor juga. Nanti juga ada series terbaru yang kamu suka, Harry Potter. Nah cocok nih, ditungguin aja Teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, di dunia pinguin ada tradisi yang cukup romantis. Saat musim kawin tiba, seekor pinguin jantan akan mencari batu kecil yang dianggap paling bagus. Batu itu kemudian diberikan kepada pinguin betina sebagai tanda ketertarikan. Jika diterima, batu tersebut akan digunakan untuk membantu membuat sarang. Sederhana, tapi bermakna. Ternyata di dunia hewan pun ada cara unik untuk menunjukkan keseriusan.
1: Bu, ibu, ayo tidur, bu.
2: Tidurlah dulu, nak. Ibu nungguin air nih.
3: Biarlah aku tidak tidur. Asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini. Asal anak-anak besok bisa mandi. Biarlah aku terseok-seok mengangkut tetesan air ini. Asal besok tidak lagi dahaga.
4: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat kamu yang suka film horor, ada kabar terbaru. Waralaba Insidious nomor 2 bakal kembali lewat film ke-6 berjudul Insidious Out of the Further. Yang menarik nih, film ini gak sekadar melanjutkan cerita sebelumnya ya. Sutradara sekaligus penulisnya Jacob Chase menggarap film ini sebagai soft reboot nih. Jadi elemen khas Insidious tetap ada, tapi ceritanya dibuat lebih fresh dengan karakter dan juga pendekatan yang berbeda. Cerita kali ini berpusat pada Gemma yang diperankan oleh Emilia Eve. Gemma ini punya kemampuan proyeksi astral, tapi ada yang berbeda nih dari kemampuannya. Ia bisa membawa makhluk dari dunia The Further ke dunia nyata. Nah, kemampuan itu kemudian justru menjadi sumber masalah. Gemma harus berhadapan dengan berbagai ancaman sekaligus menghadapi trauma yang berkaitan dengan ibunya dan juga berusaha melindungi putrinya. Jadi film ini gak cuman mengandalkan adegan yang bikin kaget aja ya, jumpscare doang teman Pro 2, tapi Jacob Chase ini juga memasukkan tema tentang keluarga, trauma dan juga ketakutan seorang ibu dalam melindungi anaknya. Chase sendiri mengatakan ia gak mau nih sekedar mengulang formula dari 5 film sebelumnya, karena filmnya udah banyak nih teman Pro 2. Kalau diulang-ulang-ulang terus kan jadinya bosen ya penontonnya. Nah, menurutnya membuat penonton ini takut seperti sulap katanya. Penonton dibuat fokus pada satu hal, lalu tiba-tiba dikejutkan dengan sesuatu yang gak mereka sangka, atau ada plot twistnya nih. Buat penggemar Insidious, film ini bisa jadi menarik karena menawarkan awal yang lebih baru ya, tapi tetap berada di dunia horror The Further, teman Pro 2. Siapkah kamu deg-degan jumpscare-nya? Ada plot twistnya teman Pro 2? Ditunggu aja Insidious masuk ke Indonesia ataupun ke Jember nih. Bila

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
3: Okay? Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke. Okay.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, tadi aku ngasih updatean seputar film ya Tom Brodo. Sekarang ada series, yaitu seriesnya Harry Potter. Potterhead nih, siapa nih? Nah, aktor Kit Harington nih dipilih untuk memerankan salah satu karakter ikonik, yaitu Gilderoy Tom Brodo. Gilderoy Lockhart dalam musim kedua serial Harry Potter produksi HBO. Nah, Harington ini menggantikan Nicholas Holt ya, yang sebelumnya sudah terpilih untuk peran tersebut. Pergantian ini terjadi karena perubahan jadwal produksi membuat Holt nggak bisa melanjutkan proyeknya. Menariknya, Kit Harington ternyata udah punya pengalaman dengan karakter Lockhart ini. Sebelumnya, dia juga ngisi suara Lockhart dalam proyek Harry Potter The Full Cast Audio Edition. Nah, Harington sendiri mengaku udah kenal nih dan juga suka sama Harry Potter sejak kecil. Dan dia juga bahkan menyebut dirinya sebagai penggemar berat seri tersebut sejak masa remaja. Buat yang belum familiar nih, Gilderoy Lockhart ini karakter ya yang penting dalam buku kedua Harry Potter and the Chamber of Secrets nomor 2. Di Hogwarts, Lockhart dikenal sebagai Profesor Defense Against the Dark Arts yang super percaya diri, agak NPD nih teman-teman berdua, suka cari perhatian dan punya kemampuan mantra memori. Nah, dalam versi film tahun 2002, Lockhart ini diperankan oleh Kenneth Branagh teman-teman berdua. Sementara itu, serial Harry Potter produksi HBO musim pertama dijadwalkan tayang menjelang Natal dengan cerita yang diadaptasi dari Harry Potter of the Philosopher Stone. Dan musim keduanya sudah mendapat lampu hijau ternyata, dan dijadwalkan mulai menjalani proses syuting pada musim gugur nanti. Untuk pemeran utama, Dominic McLaughlin ini menjadi Harry Potter, lalu Lester Stout sebagai Ron Weasley dan juga Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. Nah, teman berdua ya, menarik juga nih melihat Kit Harington ternyata yang identik dengan karakter Jon Snow di Game of Thrones sekarang masuk ke dunia sihir Hogwarts nih sebagai Gilderoy Lockhart. Kira-kira bakal seperti apa nih versinya? Gak sabar sih, karena kita tuh, tapi ya teman berdua, kita terbayang-bayang sama Harry Potter versinya Daniel Radcliffe, terus Emma Watson dan juga Rupert Green ya. Nah, ini ada versi terbarunya nih, semoga memang ceritanya mungkin sama ya, iya kurang lebih sama, tapi dengan wajah-wajah yang baru nih, dikemas dengan epic tentunya, dan disertai semoga ada plot twist-plot twistnya juga, ditunggu pokoknya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

yang ternyata sudah di penghujung santai siang kali ini ngobrol dua bareng Ija ya. Hai Ija, harus pamit karena tadi udah memberikan informasi-informasi terkini buat kamu dari requestan kamu, muterin requestan kamu dari pukul 10 sampai dengan pukul 12. Terus di Muda Kreatif aku ngasih informasi tentang rekomendasi kuliner lagi viral UMKM di wilayah Tapal Kuda. Terus kita pindah ke interval kedua yaitu Sport Zone di mana udah Ija kasih juga tentang F1, terus ada supporter ya di Championship 2026 dan juga 2027. Terus kita beralih ke showbiz, tadi juga sudah dikasih rekomendasi film Insidious yang suka horor-horor ataupun yang suka series nih, ditungguin aja Harry Potter yang bakal tayang di HBO karena peralihan ini juga ya, pergantian pemain juga teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia bareng Pro 2 di hari Selasa ini. Mungkin dari kamu yang lagi lembur, yang lagi santai-santai aja di rumah, atau malah perjalanan mau berkegiatan nih, entah itu ketemu sama teman atau ada keperluan ya, pokoknya hati-hati di jalan. Dan buat yang pulang juga hati-hati di jalan juga ngobrol dua. Jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih ya, karena penting banget untuk selalu hidrasi tubuh. Terus kalau yang ada masih berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk reapply sunscreennya, siapin semuanya yang diperlukan seperti payung dan juga jas hujannya ngobrol dua, karena semakin sore kayaknya beberapa hari ini Jember tuh agak lumayan mendung. Nah, daripada kehujanan ya, takutnya tiba-tiba hujan, nah disiapin aja semuanya teman Pro 2. Dan semoga teman Pro 2 tetap diberi kesehatan ya, dan juga kebahagiaan di Maulid Nabi ini. Semoga kita juga selalu sehat ya, dan diberi kemudahan untuk semua kegiatannya. Diulang-ulang ya, biar mujarab sama Pro 2 doanya ya. Pokoknya Ija signing out dulu di santai siang kali ini. Tenang aja, kamu bakal ditemenin, dilanjutin sama Trio Gadeni ya di sore ceria sama Pro 2. Pokoknya tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Bye, Ija signing out dulu. Bye, love you sama Pro 2.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melalui.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat sore teman Pro 2, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Triga Deni yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi siang hari ini adalah Indonesia India jejaki kerjasama semikonduktor hingga digital. Informasi yang kedua, Kemendikdas mensalurkan santunan 305 juta rupiah bagi murid dan guru di NTT. Informasi yang ketiga, kebakaran dan musim kemarau mulai berdampak pada kunjungan wisata Kawah Burung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 sore hari ini. Teman Pro 2, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza menjajaki kerjasama industri strategis Indonesia-India. Pembahasan menyakup semikonduktor, industri hijau, kendaraan listrik, hingga transformasi industri digital. Faisal bertemu Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah India Jitin Prasada di Jaipur, India. Pertemuan tersebut berlangsung di sela penyelenggaraan Tens BRICS Industry Ministers Meeting. Faisal mengatakan Indonesia dan India memiliki struktur industri yang saling melengkapi serta pasar domestik yang besar. Kedua negara juga memiliki basis manufaktur yang kuat untuk mendukung pengembangan rantai pasok kawasan Indo-Pasifik. Teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbud menyalurkan santunan senilai 305 juta rupiah kepada guru dan murid korban gempa di Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia serta guru dan murid yang mengalami luka akibat gempa. Mendikbud Abdul Muti mengatakan santunan tersebut diharapkan membantu meringankan beban keluarga terdampak bencana. Santunan duka sebesar 25 juta rupiah diberikan kepada 4 korban meninggal, terdiri atas seorang guru dan 3 murid.

Temuan berdua kebakaran yang terjadi berulang di kawasan wisata Kawah Burung Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Kondisi tersebut diperparah dengan pemandangan savana yang berubah kecoklatan akibat puncak musim kemarau. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengakui kondisi tersebut sedikit mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kawah Burung. Menurutnya, daya tarik utama Kawah Burung selama ini adalah hamparan savana hijau. Namun, memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan tersebut mengering dan berubah menjadi warna kecoklatan. Perubahan kondisi tersebut bahkan menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan yang membandingkan kondisi lapangan dengan foto maupun video kawurung yang beredar di media sosial. Kini mengatakan kondisi tersebut merupakan konsekuensi musim kemarau yang juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Karena itu pihaknya meminta wisatawan memahami kondisi alam saat berkunjung. Oke, di teman produser sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produser berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

85.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jarang-jarang banget nih ya, penyiar malam pindah ke sore, itu pun sendirian teman Pro 2 ya. Sore hari ini, sore ceria edisi 25 Agustus 2026. Jadi siap menemani kamu di sore hari ini yang panas banget. Untung aja libur ya teman Pro 2 ya hari ini. Jadi walaupun panas kayak gini dengan cuaca yang mentereng gitu ya, tapi kalau misalkan diganti dengan libur, ya udah sih di dalam rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 punya aktivitas-aktivitas yang bisa seru, kenapa enggak untuk dilakuin gitu loh. Kayak tadi pagi, karena Deni sebenarnya kayak menolak kalau hari ini tuh kerja gitu loh, harusnya libur. Jadi Deni mau nggak mau harus menikmati vibes libur tersebut dengan cara pagi banget, subuh banget teman Pro 2 ya, udah ada di Papuma untuk menikmati sunrise. Ya udah sih, karena kan kerjanya sore, jadi ya setidaknya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan lah teman berdua. Ikutan libur juga walaupun sangat-sangat short sekali fasenya. Terus abis itu sekarang kerja, udah deh fresh banget buat nemenin teman berdua. Jadi jangan sampai kalau misalnya libur kamu dimanfaatkan hanya tidur rebahan doang. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya itu adalah cara kamu untuk recharge your energy. Yang jelas, yang paling penting adalah teman berdua bakal Deni temenin sampai nanti di jam 8 malam ya. Di jam pulang kamu, entah itu yang masih kerja ataupun jam pulang buat liburan barengan Deni di sore ceria. So stay tune aja di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.

0: Bang Dik, kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku. Plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2 buat kamu warga Jember nih yang suka jalan kaki, olahraga, sekaligus seru-seruan bareng dengan keluarga atau teman. Ada kabar menarik nih buat nomor 2. Tajemtra Tanggul Jember Tradisional 2026 ternyata makin rame peminatnya nomor 2. Jadi dilansir dari radarjember.jawapos.com. Sampai hari Jumat nih 21 Agustus 2026 kemarin, ini udah sekitar 18.500 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Tajemtra tahun ini. Padahal nih pendaftarannya masih dibuka sampai 2 September 2026, yang artinya target 25.000 peserta yang ditetapkan Pemkot Jember ini masih sangat mungkin tercapai. Dan saat ini masih dibutuhkan sekitar 6.500 peserta lagi buat mencapai target tersebut. Kepala Dispora Par Jember, Bapak Bobby Arya Sandi, mengatakan jumlah peserta ini terus bertambah setiap harinya. Menurutnya, hal ini menunjukkan Tajemtra ini tetap jadi agenda yang dinantikan masyarakat. Walaupun udah berkali-kali digelar ya, teman-teman. Menariknya Tajemtra sekarang gak cuma dipandang sebagai acara olahraga atau agenda tahunan pemerintah daerah aja. Kegiatan ini juga jadi ruang buat masyarakat dari berbagai kalangan buat kumpul, jalan kaki, nikmatin suasana, sekaligus mempererat kebersamaan. Ada yang ikut bareng keluarga, komunitas, teman kerja, sampai teman tongkrongan juga ada teman-teman. Jadi olahraga dapat, silaturahmi juga dapat. Nah, selain mengajak masyarakat hidup lebih sehat melalui aktivitas berjalan kaki, Tajemtra ini juga ngebawa semangat gotong royong dan juga kebersamaan, sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, buat teman berdua nih yang belum daftar, jangan tunggu sampai mepet tanggal penutupan ya. Pendaftaran masih dibuka sampai 2 September 2026. Siapa tahu tahun ini kamu bukan cuma jadi penonton teman berdua, tapi ikut meramaikan Tajemtra dan jadi bagian dari 25.000 peserta.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua berdua deh masih ingat gak dengan permainan egrang? Nah, permainan tradisional yang bikin kita harus jago buat ngejaga keseimbangan di atas bambu ini ternyata masih terus hidup dan juga berkembang di Jember loh teman berdua. Tepatnya di Ledok Ombo ada festival egrang Tanoker yang bukan cuma menghidupkan kembali permainan tradisional tapi juga jadi ruang kreativitas anak muda, merawat keberagaman, bahkan ikut menggerakkan ekonomi warga. Dan Festival Egrang Tanoker tahun ini udah memasuki tahun ke-14 dan digelar pada 8 Agustus lalu teman berdua. Sejak pertama kali digelar di tahun 2010, festival ini mempertemukan permainan tradisional, seni pertunjukan, sekolah, komunitas, dan juga masyarakat. Walaupun sempat vakum saat pandemi COVID-19, festival ini kembali hadir dan terus berkembang. Yang menariknya lagi, Egrang di Tanoker ini gak cuma dipakai buat berjalan teman berdua. Anak-anak mengembangkan egrang menjadi bagian dari tarian. Gerakan di atas bambu dipadukan dengan koreografi dan berbagai atraksi. Jadi permainan tradisional ini berubah jadi pertunjukan budaya yang keren banget loh teman berdua. Festival ini juga ngebawa pesan tentang keseimbangan, kekompakan, saling ngebantu, dan juga menghadapi tantangan bersama. Pesertanya juga beragam, ada anak-anak, pelajar, komunitas, pemuda, lansia, kelompok lintas etnis, bahkan anak dan juga kaum muda disabilitas. Semuanya jadi punya ruang gitu loh teman berdua buat tampil dan juga menunjukkan kreativitasnya. Dari sisi ekonomi kalau kita lihat festival ini juga bisa ngasih dampak ke warga. Kelompok kuliner, kerajinan, UMKM sampai pengelola homestay juga ikut terlibat di situ. Tanoker ini bukan mengembangkan paket wisata petualangan Kacong Gendu yang mencakup 7 destinasi ya. Nggak berhenti di festival. Sejak 2024, permainan egrang ini juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Mulai dari ekstrakurikuler, muatan lokal, sampai kearifan lokal dalam P5 teman berdua. Jadi, egrang ini ternyata bukan sekedar permainan masa lalu ya. Dari bambu sederhana, lahir seni, pendidikan, kebersamaan, wisata, sampai dengan peluang ekonomi.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dalam 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore lagi teman Pro 2. Balik lagi barengan aku Denny, yang tentunya masih menemani kamu di sore ceria edisi 25 Agustus 2026 sampai nanti di jam 8 malam. Dan spesial banget teman Pro 2, di interval kedua kali ini Denny gak sendirian, bersama dengan teman-teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI buat kita ngobrol-ngobrol seru di sore hari ini, menemani kamu yang mungkin sekarang lagi on the way balik dari liburan kamu, entah itu dari manapun saat ini kamu berada. Pokoknya sore ini bakal banyak informasi yang bisa bermanfaat untuk teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 yang sudah hadir ini ada teman-teman dari Buta Eko Dramatik 0 km yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Wah, itu ramai banget nih teman Pro 2, studio Pro 2 RRI Jember. Ya biasanya kalau hari libur kayak gini tuh kantor lagi sepi, tapi kali ini ditemani sama mas-mas ganteng teman Pro 2 ya. Ada langsung kayak, oh yes, akhirnya dipanggil emas juga. Ada Mas Aruna, ada Mas Yoga, dan juga Mas Werik. Ini adalah bagian dari perjalanan Buta Eko Dramatik 0 km. Apa sih sebenarnya itu? Mari kita akan ngobrol-ngobrol seru di sore hari ini bersama dengan narasumber yang kece-kece abis di sore hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu boleh dong aku tanya, sebentar ini kan hari libur. Ini kesibukannya biasanya liburan atau bagaimana menyempatkan waktu di studio Pro 2 RRI Jember, atau hari ini berjalan dengan biasa-biasa aja gitu aja? Bagaimana nih hari ini?
2: Hari ini ya mengalir aja.
0: Mengalir aja. Tidak ada hari yang spesial.
1: Kebetulan libur, jadi ya kita ada waktu.
0: Iya. Oke. Ini semua, mohon maaf nih, apakah ini bapak-bapak semuanya nih, bagaimana nih?
1: Bapak-bapak.
0: Bapak-bapak. Bapak-bapak yang menjelma menjadi mas-mas ini ya.
2: Aduh. Bapak-bapak akhir pekan.
0: Ya. Bapak-bapak akhir pekan ya. Kegiatan bapak-bapak akhir pekan ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini karena yang tanya kan masih definisi mas yang sesungguhnya kan. Apa kira-kira kegiatan bapak-bapak akhir pekan? Nah, ini masih mikir nih kayaknya nih.
3: Apa kegiatannya? Ya banyak mas, jadi ya kita ya nyuci
0: ya. Bapak-bapak berarti melakukan kegiatan yang sebenarnya bukan rolesnya dari bapak-bapak.
3: Yes,
0: itu kalau kegiatan di akhir pekan ya. Yes, biasanya. Oke, okay. Ini menarik banget, makanya mungkin salah satu kegiatan hari ini bisa jadi bentuk escape juga dari kegiatan bapak-bapak gitu ya, bisa siaran bareng dan ngasih informasi yang menarik banget. Teman-teman dari Buta Eko Dramatik 0 km, kita kenalan dulu deh dengan yang sudah hadir pada sore hari ini. Siapa dulu yang mau kenalan dulu nih dari
1: Mas Taruna, boleh?
3: Mas Taruna.
0: Oke, silakan Mas Taruna, boleh kenalan dulu.
2: Ya, baik. Saya Taruna Perkasa Putra. Domisili di Jember. Di Perumahan Bumi Tegal Besar.
0: Perumahan Bumi Tegal Besar, oke.
2: Kesibukan sehari-hari mengajar.
0: Oke.
2: Terus ya di rumah.
0: Di rumah.
3: Perannya.
2: Oh, perannya di rumah.
0: Bukan, ini perannya. lama-lama akan ada makanan favorit saya, minuman favorit saya.
2: Mana saya awali itu.
0: Sampai kehidupan pribadi bentar lagi semua terbongkar. Oke.
3: Okay.
0: Kira-kira di sini sebagai apa?
2: Baik, di sini itu sebagai dramaturg. Jadi memberikan pemantik. Yang kita bawa ini adalah sebenarnya adalah cerita rakyat. Tak Butaan. Jadi asal usul Tak Butaan yang ada di Arjasa. Kemudian akhirnya kami tawarkan gitu kepada Mas Ferik sebagai sutradara untuk mengalihwahana menjadi sebuah pertunjukan teater. Begitu.
0: Oke, jadi berangkat dari suatu tradisi yang ada di Jember, diangkat untuk menjadi drama
2: pertunjukan
0: teater itu yang menjadi pemantik utamanya. Dan Mas Taruna ini sebagai dramaturg buta ini ya, berarti ya dramaturg itu seperti apa peran sebagai dramaturg itu?
2: Ya, awalnya seorang konseptor gitu ya, karena membuat ide dan gagasan dulu. Bagaimana sih gitu ya, kita sebagai generasi penerus ya kesenian tradisi gitu ya. Artinya walaupun tidak terlibat langsung dalam tradisi itu, tetap kita mengalir darah gitu ya, gen itu dari kesenian tradisi. Dan saya sendiri adalah masuk kepada era saya adalah teater modern. Nah, kemudian awalnya memang dari saya mendapatkan bantuan pemerintah ya, 2026 melalui Badan Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, saya mendaftarkan ide gagasan ini dengan 0 km ini ikut dramatik ini. Saya berusaha untuk menjadikan cerita rakyat saya kebutaan itu bisa diwujudkan kembali dalam bentuk yang lain gitu, yang kreatif yang lain, yaitu pertunjukan teater. Kemudian memang ada sebelum pertunjukan kita ada workshop, proses penciptaan karya itu.
0: Okay. Ya. Itu. Berarti memang keterlibatan dari Mas Taruna ini sebagai titik awal ya dari pertunjukan teater ini muncul ya. Yeah. Oke, okay. Ini peran dari Mas Taruna. Lalu silakan Mas Yoga atau Mas Ferik dulu.
1: Mas Ferik dulu sebagai sutradara.
0: Oke, okay, ya. Silakan Mas Ferik.
3: Terima kasih. Nama saya Ferik Sahid Persi, bisa dipanggil Ferik. Saya di sini sebagai sutradara. Tidak perlu saya jelaskan kehidupan pribadi saya.
0: Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa sebenarnya Mas Ferik.
3: Di luar ini saya sebenarnya mengajar di, di SMA Negeri Pakusari. Kebetulan ini kami berempat pengajar semua.
0: Wah, background-nya sama berarti
3: sama.
0: Ya.
3: Ini cuma ini dosen. Kami kebetulan di dunia pendidikan semua. Terus kemudian kami bertemu. Terus kemudian ya kok ngobrol-ngobrol kok cocok. Kita terlibat 1-2 proyek kok cocok. Akhirnya kemudian kami memutuskan untuk membuat pertunjukan apa Butah ini. Seperti yang sudah disampaikan sama Mas Taruna tadi, bahwa di sini saya perannya sebagai penulis naskah dan juga sutradara. Dan memang titik awalnya itu, titik nolnya itu memang berasal dari gagasannya Mas Taruna. Dari situ, dari gagasan itu terus kemudian saya artikulasikan, saya wujudkan menjadi sebuah teks drama. Terus kemudian Mas Taruna meminta juga saya untuk menyutradarainya. Kurang lebih seperti itu.
0: Jadi awalnya dari gagasan terlebih dahulu, lalu diartikulasikan menjadi sebuah naskah, dan sekaligus langsung Mas Ferik ini juga bertindak sebagai sutradara dalam pertunjukan teater ini ya. Berarti ini kita kenalannya sesuai dengan timeline-nya aja ya berarti ya. Terserah, dari Mas Taruna lanjut kepada Mas Ferik, lalu muncul apa nih setelah itu?
1: Koreografer.
0: Berarti bersama dengan Mas Yoga. Silakan Mas Yoga, boleh dikenalkan juga Mas Yoga siapa sih sebenarnya?
1: Baik, terima kasih teman-teman, selamat sore. Izin, nama saya Yoga Ardano. Di sini saya ditugaskan sebagai koreografer. Yang dimana keterlibatan saya di teman-teman Butah ini, saya dibantu, diminta tolong untuk membantu menerjemahkan dalam proses kreatif, yang dimana saya untuk menyusun, bikin suatu bentuk komposisi dalam bentuk gerak, karena berkaitan dengan koreografi dan keterlibatan kita ada beberapa SDM yang terlibat, sehingga Pak Sutradara dan teman-teman semuanya membutuhkan koreografer untuk membantu dan menerjemahkan dalam bentuk komposisinya. Sehingga hadirnya saya di proses kreatif ini sebagai koreografer.
0: Dari Mas Yoga sendiri dulu dihubungi oleh siapa? Apakah langsung dari Mas Taruna atau dari Mas Ferik?
1: Awal mulanya. Sebelumnya kita sudah saling mengenal. Kebetulan kita pernah juga
0: satu proyek yang sama.
1: Dan akhirnya atas pertimbangan Mas Taruna dan Mas Ferik mungkin sangat membutuhkan dalam bentuk bantuan koreografer, sehingga saya dihubungi. Akhirnya atas pertimbangan saya dengan waktu yang saya bisa, ya akhirnya dengan senang hati, kebetulan saya suka.
0: Oke, jadi memang ini urutannya sudah sesuai sekali ya, apalagi juga sudah memiliki tujuan visi misi yang sama sebelumnya ya, sehingga dalam pekerjaan ataupun proyek yang baru pun ya udah gas sikat aja gitu ya. Apalagi idenya juga sangat menarik sekali di sini. Nah, terakhir nih di sebelah kanan nih, siapakah ini gitu ya? Boleh kenalan juga.
4: Ya, saya Siswanto dari Public Relations dari tim Buta.
0: Oke.
4: Saya yang bagian perpanjangan
0: bagian akhir ini kayaknya ya.
3: Promotor
0: ini kayaknya ya. Oke.
4: Jadi Buta itu ada beberapa rangkaian acara, kayak dari workshop itu ada di pra pertunjukan. Jadi kami mengundang pakar-pakar yang konsentrasinya pada seni pertunjukan untuk diskusi sebelum pertunjukan, kira-kira memberikan masukan baik pada teknis maupun pada aspek kenaskahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu inti, yaitu pertunjukan pada tanggal 22 kemarin itu. Dan yang terakhir sekarang ini yaitu evaluasi atau kita sharing kepada publik lagi setelah acara itu apa.
0: Oke, okay. Jadi pertunjukan itu sudah dilaksanakan di tanggal 22 Agustus.
4: Iya.
0: Dan sebelumnya sudah ada workshop terlebih dahulu ya.
4: Workshop terlebih dahulu.
0: Oke, okay. Workshop di tanggal berapa?
4: 9 Agustus,
0: lalu pertunjukan langsung di tanggal 22. Dan hari ini kita bercerita sekaligus evaluasi ya. Betul. Apa yang
4: refleksi
0: diri lebih tepatnya ya. Berarti tugas dari semuanya sudah selesai sebenarnya ya.
4: Alhamdulillah.
0: Dan kita akan melihat bagaimana sih reaksi dari masyarakat juga ya. Terus bagaimana sih sebenarnya mungkin buat teman berdua yang belum sempat join mungkin yang kemarin. Kita mungkin bisa menggambarkan sedikit seperti apa sih dibalik dari Buta Eko Dramatik 0 km pertunjukan teater yang sudah terselenggara. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru-seru selama 1 jam ke depan nanti teman berdua. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini dan juga ada dari teman-teman pertunjukan buta Eko Dramatik 0 km yang masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 5 sore. Teman berdua, kita sudah saatnya di sesi yang kedua ini kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan pertunjukan buta Eko Dramatik 0 km ini. Kita akan awali dengan latar belakang dulu. Mas Taruna sudah mengatakan bahwasanya memang awalnya melihat dari salah satu tradisi yang ada di Kota Jember begitu ya. Tapi di satu sisi juga ada isu yang diangkat dalam pertunjukan ini. Boleh mungkin diceritakan bagaimana latar belakang awal sehingga mencetuskan atau membuat pertunjukan teater buta Eko Dramatik 0 km ini. Silakan.
1: Iya, ya, baik. Asal usulnya kan memang cerita tak butaan itu. Kemudian di dalam cerita itu ternyata ada semacam struktur dramatiknya kan. Nah, di situ ada semacam konflik ternyata antara manusia dengan alamnya gitu. Nah, di situ unsur manusia yang serakah itu tidak bersyukur, akhirnya diberikanlah ujian gitu ya berupa pakebluk. Jadi kemarau panjang dan sebagainya. Nah, dari situlah sumbernya kan 0 kilometer itu ya sumber itu sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Jadi sumber itu akhirnya dicoba dimasukkan ke dalam kondisi sekarang gitu ya. Bahwa sebenarnya tetap manusia yang menciptakan itu. Menciptakan kerusakan dan sebagainya, alam itu manusia. Dan pada akhirnya kembalinya kepada manusia, kerusakan ekologi dan sebagainya. Nah, cuman ini kan antara hubungan alam dengan manusia gitu ya. Dan manusia itu sebenarnya sudah dibekali dengan nilai-nilai kebijakan gitu ya. Nilai-nilai yang apa ya, kebajikan ya, bukan kebijakan. Kebajikan yang sangat adiluhung gitu ya. Bahwa ketika manusia bisa berkawan, bersahabat dengan alam itu tentunya tidak akan ada persoalan sebenarnya gitu ya. Karena sama-sama diciptakan gitu ya. Itu sebenarnya sih itu. Jadi pakebluk itu akhirnya kita masukkan ke dalam pertunjukan itu yang dikreat oleh Mas Ferry ini. Dan memang dari keinginan saya itu memang pinginnya tradisi lisan ya, sedih tutur tapi eksperimental karena kita kan memang satu grup itu namanya itu Royal Actor Experimental Theater. Gimana caranya ada bentuk eksperimen dalam pertunjukan. Jadi sehingga Mas Ferry itu saya anggap ternyata sangat luar biasa menerjemahkan ini dan akhirnya jadilah seni tutur modern beneran dan disajikan kemarin itu dengan dengan baik gitu ya, dengan baik.
2: Keren.
0: Gitu. Oke. Okay. Itu tadi sudah mendefinisikan dari kata 0 km, tapi di sini juga ada kata ekodramatik. Itu sebenarnya mengarah kepada hal apa ekodramatik itu?
1: Nah, dramatik yang kita bawa kan berbau ekologi, sehingga kita sebut ekodramatik gitu ya. Memang struktur apa dramaturginya itu ya ada, yang kita bawa adalah tentang isu-isu ekologi gitu ya. Dan notabene saya juga ada di Jember gitu ya, dan ternyata Jember juga sangat terpengaruh dengan kerusakan ekologi. Terutama saya sebagai asli sini itu saya merasa kehilangan banyak gumuk gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya kan kota seribu gumuk gitu ya. Nah, ternyata gumuk kita habis. Dan ternyata dari habisnya ketika manusia sudah tidak berkawan lagi dengan alam gitu ya, muncullah puting beliung secara pelan dan semakin intens gitu. Dan tiba-tiba malah kan gitu ya. Dan itu tidak disangka-sangka kan pada akhirnya. Ya itu sih pengaruhnya itu, kemudian ya gunungan sampah semakin tak terkendali kan. Sudah ya kan, sampai muncul gerakan secara instan untuk berusaha untuk apa ya, mengekang supaya kita tidak mengeluarkan sampah dan sebagainya. Ya tapi mendadak sudah. Gitu. Tapi ya kita nggak boleh pesimis juga gitu. Mari kita berusaha untuk bersahabat lagi dengan teman kita ini yang sama-sama dilahirkan bersama-sama sama Sang Pencipta, sang gitu ya.
0: Sama juga
1: dengan alam. Itu okay. Saja dulu, Mas.
0: Oke. Okay. Jadi ini menarik sekali ya, dari Tabutaan yang dulu memang menggambarkan kondisi keserakan manusia di zaman dulu dengan adanya bencana pagebluk gitu ya, dulu ya. Kalau sekarang bencana yang berbeda tapi sebenarnya berangkat dari hal yang sama. Betul. Keserakahan dari manusia itu sendiri. Dan di sini akhirnya membuat suatu pertunjukan yang mungkin akan lebih relate di zaman sekarang, begitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini sebagai sutradara, otomatis kan juga PR. Bagaimana caranya melihat tradisi yang dulu digambarkan dengan kondisi yang dulu, terus bagaimana caranya cerita ini relate di zaman sekarang? Otomatis itu kan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa apa sih mewujudkannya atau mengekspresikan dari apa yang sudah ada ceritanya. Itu bagaimana Mas Ferik bisa mewujudkan itu semuanya ceritanya?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang awalnya itu naskah ini berawal dari cerita rakyat. Mm-mm. Terus kemudian dijadikan cerpen sama Mas Taruna. Mm-mm. Jadi cerpen, nah terus kemudian dari cerpen itu yang memenangkan ini ya, apa cerpennya sampean?
1: G-Fest.
2: Ya, G-Fest. Jadi sempat dilombakan cerpennya Mas Taruna, menang. Terus kemudian dari cerpen itu saya alih wahanakan. Jadi memang tantangannya itu adalah membenturkan antara cerita rakyat ini dengan tema ekologi itu tadi.
0: Oke. Okay.
2: Tema tentang alam. Karena memang awalnya cerpen itu tidak ya dia menceritakan tentang alam, tapi bukan alam yang rusak seperti hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus kemudian akhirnya di situ kami mencoba membenturkan itu. Awalnya memang sangat rumit untuk mengubah cerpen itu ke dalam bentuk pertunjukan yang sifatnya eksperimentasi. Jadi cukup susah hingga akhirnya di situ saya membuat dua naskah. Naskah yang pertama akhirnya dianulir, terus kemudian naskah yang kedua akhirnya jadi. Nah, dari situ ya memang prosesnya cukup panjang karena saya harus melakukan riset secara pribadi mengenai isu-isu ekologi. Akhirnya saya banyak melihat, membaca, ya itu tadi salah satunya gumuk. Kalau yang paling dekat dengan kita adalah gumuk. Terus kemudian kalau kita lihat juga di sungai-sungai Jember yang di area kota ini juga sampahnya juga sudah mulai banyak, mulai mendekati seperti yang ada di Jakarta. Ini kan cukup mengkhawatirkan. Terus kemudian akhirnya kalau kita agak keluar sedikit, isu-isu ekologi itu cukup santer. Jadi seperti yang digambarkan oleh siapa? Dandi Laksono dan kawan-kawan dalam Watchdog itu. Terus kemudian akhirnya mereka membuat buku mengenai riset Indonesia. Nah, itu semua merupakan bagian dari riset yang saya lakukan untuk menciptakan teks ini. Untuk dari segi tematiknya.
0: Oke. Okay. Jadi ini butuh waktu yang sangat panjang sekali ya, Mas Ferik. Ada berapa lama Mas Ferik bisa memproses hingga ini menjadi final draft gitu?
2: Sebenarnya prosesnya tidak panjang. Cuma panjang apa enggak ya?
1: Awal itu 3 bulan.
0: Tiga bulan. Berarti start dari Mas Taruna ngasih tahu itu sampai kepada finalnya itu berapa lama, Mas Ferry?
2: Berapa ya? 2 mingguan mungkin ya.
0: Oh iya.
2: 2 minggu naskah pertama. 2 minggu berikutnya naskah kedua kayaknya.
0: Iya. Berarti itu sudah termasuk riset-riset yang sudah dilakukan oleh Mas Ferry?
2: Karena memang riset itu sudah kami lakukan sejak cukup lama karena memang tema-tema ekologi ini kan memang sekarang ini banyak menyedot perhatian, Mas.
0: Okay.
2: Jadi kan mengenai sampah, penambangan itu kan beberapa tahun ini, mungkin sekitar 5 tahun ini sangat sangat santer. Seperti kita bisa melihat kemarin itu yang rame ada Sexy Killer, ada Pulau Plastik, terus kemudian apalagi yang terakhir kemarin itu, maaf, ada Pesta Babi.
0: Betul.
2: Itu kan juga tema-tema ekologis yang sekarang ini menjadi perhatian publik. Jadi Sebenarnya tema, sebenarnya kalau untuk risetnya sendiri secara pribadi sudah saya lakukan jauh sebelum ada proses ini. Gitu. Aku kakean pernah ngomongin
0: mas. Oh aman kok. Aman, mas. Karena ini semuanya informasinya
2: punya kebanyakan ngomong. Nanti. Kalau sampein kode aja.
0: Oh iya oke, okay, aman mas. Jadi Mas Ferry juga mengatakan bahwasannya yang paling susah di sini adalah bagaimana caranya pertunjukan ini ada unsur eksperimentasinya.
2: Iya.
0: Itu apa? Mungkin bagi orang awam sangat masih belum pernah mendengar tuh pertunjukan eksperimentasi itu. Sebenarnya mungkin ini juga ada kaitannya dengan Mas Yoga. Mungkin Mas Yoga bisa menjawab untuk pertunjukan eksperimentasi ini seperti apa sebenarnya?
3: Baik, terima kasih izin menjawab Mas Ferik.
2: Siap.
3: Jadi teman-teman ini sangat luar biasa Mas Ferik. Jadi dari apa yang sudah menjadikan sebuah ide atau konsep ini, saya sebagai koreografer itu diminta dan membantu menerjemahkan dalam hasil atau bentuk wujud eksperimen. Yang dimana diberikan satu bentuk narasi, bentuk asumsi yang akhirnya saya sebagai koreografer itu mengimajinasikan dan mengamati dari satu bentuk peristiwa dan dikaitkan dengan tubuh gitu.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya eksperimen itu muncul dari eksplorasi, dari akhirnya kita mengamati tak butaan bentuk yang seperti raksasa besar itu, terus kita kaitkan

0: membantu untuk menyusun. Akhirnya muncul gerak yang terjadi itu adalah gerak yang tulus gitu loh. Dari ekspresi dari si para talent gitu.
1: Jadi bukan teori-teori yang
0: betul.
1: Udah bukan, ada.
0: Ayo ngajari 1 2 3 enggak, tapi mereka kita coba aja untuk bereksperimen yang akhirnya muncullah gerak-gerak tubuh yang itu dari pengalaman tubuh mereka semuanya. Gitu.
1: Ini menarik banget. Berarti dari para talent itu juga sangat mendalami bagaimana mulai proses awal tabutaan itu sendiri. Terus isu-isu ekologi. Mereka benar-benar juga sudah harus meresapi itu semuanya. Sekali. Sehingga memunculkan gerakan-gerakan tersebut.
0: Betul sekali.
1: Ini menarik sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, itu semua kan gerakan yang memang muncul dari para talent.
0: Betul.
1: Yang menjadi PR adalah bagaimana para penonton bisa menerjemahkan dari gerakan-gerakan tersebut.
0: Betul,
1: sehingga cerita ini bisa tersampaikan dengan baik juga oleh para penonton. Mungkin dari sebagai PR-nya ini juga kan juga menjadi bagiannya ini.
0: Izin dulu.
1: Oke, boleh mungkin dari Mas Yoga juga.
0: Di dalam proses eksplorasi, eksperimen itu, saya sebagai koreografer itu memberikan pemantik, Mas. Jadi seperti simbol di dalam sebuah aktivitas. Misal kita mengimajinasikan sebagai seorang petani, misal kayak gitu. Ada beberapa gerak-gerak maknawi. Gerak-gerak maknawi itu adalah gerak yang terinspirasi dari gerak wantah kehidupan manusia sehari-hari, kan gitu kan. Terus yang kedua ada gerak imitatif. Gerak imitatif itu adalah gerak peniruan, baik dari tumbuhan, dari alam, dan gitu, hewan gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya mereka mencoba eksplorasi di tubuhnya. Jadi asumsi atau pandangan sudut pandang penonton itu juga dilihat dari itu. Mungkin salah satu cara menangkapnya. Ini pohon.
1: Ya.
0: Oh, ini sedang mencangkul. Ini sedang menanam.
1: Jadi gitu, bukan gitu. Yang gerakan yang benar-benar yang kadang-kadang kan kalau misalkan para penari itu ada gerakan-gerakan yang itu memang kita harus baca. Betul. Oh, makna gerakan ini seperti ini. Tapi ada gerakan-gerakan basic yang memang itu memang ingin disampaikan.
0: Betul sekali.
1: Ada basicnya ya. Terus bagaimana dari apa sih sebutannya, dari tim gitu ya, bisa memudahkan para penonton untuk bisa memaknai pertunjukan ini dan juga akhirnya pesan yang ingin disampaikan kepada penonton ini bisa terserap dengan baik.
2: Sutradara itu biasa.
1: Siap.
3: Gimana? Coba ulang.
1: Ini kan sebuah pertunjukan yang memang eksperimen tadi ya. Bahwasanya tidak semua penonton itu bisa mendapatkan pesan secara langsung. Bagaimana cara menyampaikan kepada para penonton tersebut?
3: Sebenarnya ini yang perlu diluruskan ya, sesuatu yang sifatnya eksperimen itu sebenarnya tidak harus sesuatu yang susah untuk dipahami. Karena eksperimen itu ya kita mencoba keluar dari bentuk yang di luar kebiasaan. Jadi kalau biasanya kita menggunakan panggung proscenium dalam artian penonton di sini pelaku ada di sana. Nah, di sini kita ndak, itu mungkin salah satu eksperimentasi kami. Terus kemudian apakah penonton nanti paham atau tidak, itu saya rasa penonton cukup cerdas untuk memahami apa yang kami eksperimentasi. Karena pertama kami juga eksperimentasinya tidak terlalu ini ya. Kalau menurut saya itu tidak terlalu alien banget, maksudnya aneh banget gitu, enggak. Maksudnya masih wajar lah, masih bisa dipahami. Karena apalagi di situ kami juga menyuguhkan ada narasi yang kami bacakan. Artinya di situ penonton pun juga bisa memahami, oh sekarang ini adegannya ini, karena dari narasinya itu seperti ini. Cuma mungkin narasi itu akhirnya kami perlakukan dengan cara yang beda. Kami sulukkan, kami nyanyikan, seperti itu. Jadi ya mungkin itu salah satu strategi bagi kami supaya tetap terhubung dengan penonton. Seperti itu.
1: Jadi penonton itu benar-benar ikut larut dalam cerita tersebut ya. Sehingga dari part menuju ke part yang selanjutnya penonton bisa memahami betul bagaimana pesan yang disampaikan ya. Ini benar banget karena memang ada hal-hal yang tidak biasa yang keluar dari comfort zone seperti pada umumnya pertunjukan. Oleh karena itu kita sebut sebagai eksperimen. Kira-kira apa saja hal-hal yang berbeda dilakukan dalam pertunjukan ini? yang tadi disebut sebagai

0: eksperimen-eksperimen ya, tersebut?
1: Mungkin saya bisa memberikan gambaran. Jadi ya seperti salah satunya kami menggunakan sebenarnya panggung yang sebenarnya bukan arena ya, apa ya, catwalk ya, semacam catwalk. Jadi panggung itu di jalan, kita mainnya di jalan, di trotoar, di kafe itu. Jadi penonton itu ada di kanan kiri kami. Itu mungkin salah satu bentuk eksperimentasi di mana kami mencoba merespon tempat yang disediakan oleh kondisi kepada kami. Okay. Karena memang kami dalam kondisi tidak bisa memilih panggung. Jadi panggung yang memilih kami.
0: Mau gak mau silakan diterima dengan sebaik mungkin.
1: Mau tidak mau silakan diterima. Nah akhirnya disitulah kami mulai bersiasat.
0: Okay.
1: Mulai bersiasat. Oh ya udah kita sekalian aja mainnya outdoor. Kita mainnya di jalan sudah. Karena memang pertunjukan ini kami ingin pertunjukan ini bisa ditonton oleh semua orang. Karena memang isu yang kami bawa itu adalah isu yang seharusnya dipahami oleh
0: semua orang juga.
1: Banyak orang. Terus kemudian apalagi yang kami eksperimentasi seperti tadi yang dipaparkan oleh Mas Yoga itu ya gerak. Karena memang naskah ini minim dialog. Dialog okay. itu mungkin cuma ada beberapa bagian aja.
0: Mm-mm.
1: Selebihnya itu dinyanyikan, disulukkan. Nah, akhirnya banyak di situ kami bermain di wilayah gerak. Nah, di sini memang saya langsung menggandeng Mas Yoga karena saya tahu Mas Yoga ini pengalaman atau vokabulari geraknya, terus kemudian pengalaman artistiknya ini cukup banyak lah, sangat mumpuni sekali jika untuk meng-create apa pertunjukan dengan konsep yang saya inginkan. Akhirnya di situ saya mulai berdiskusi dengan Mas Yoga bahwa Mas Yoga, saya ingin pertunjukan ini geraknya itu banyak di wilayah gerak yang organik. Nah, saya organik. Saya apa ya istilahnya, saya membahasakannya itu organik. Artinya ya bolehlah dia ada pakem-pakem tradisi di dalamnya, tapi juga ada apa ya istilahnya itu gerak-gerak yang mungkin tidak kita lihat dalam pakem-pakem tradisi yang lain. Jadi seperti okay. itu.
0: Oke, okay, ini menarik sekali ya, itu eksperimen ya. Yang diberikan dalam pertunjukan ini begitu ya. Tadi juga menarik banget, selain gerakan juga Mas Yoga ini juga mempersiapkan dari, kan kalau gerakan kan otomatis temannya adalah musik. Itu juga apakah musiknya memang dibuat sendiri khusus untuk pertunjukan ini atau seperti apa?
2: Terkait dengan musik ada khusus Mas, memang dipergunakan untuk acara ini, kegiatan okay. ini gitu. Terus terkait dengan proses kreatif, kita berjalan beriringan, bersamaan. Jadi musik juga ngulik atau eksplorasi, di komposisi juga eksplorasi. Jadi sama-sama berjalan.
0: Jadi gitu. Ini benar-benar semuanya baru semuanya. Jadi ini menjadi pertunjukan yang luar biasa sekali ya. Terkait dengan pertunjukan yang sudah terselenggara di tanggal 22 Agustus 2026. Seperti apa sebenarnya keseruan yang sudah terjadi di tanggal tersebut, teman berdua? Saat lagi kita akan bercerita di sesi yang terakhir. Ada satu narasumber yang dari tadi masih belum memberikan informasi. Kita tugaskan saat lagi untuk menceritakan bagaimana sih yang sudah terjadi di tanggal tersebut ya, teman berdua. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, masih barengan Denny di sini dan juga teman-teman dari pertunjukan buta Eko Dramatik 0 km yang saudari ini masih menemani kamu di sesi yang terakhir, sesi yang ketiga kali ini. Kita akan mendengarkan teman produser juga menyaksikan bagaimana pertunjukan yang sudah diselenggarakan tepat di tanggal 22 Agustus 2026 kemarin, lebih tepatnya di
1: Cafe
0: Omah Winning ya. Itu berada di Jalan Semeru, teman Pro 2 ya. Dengan mungkin buat teman Pro 2 yang sudah tahu kafe tersebut ya, dengan lokasi yang terbatas, apalagi dari tadi pertunjukannya di pinggir jalan langsung. Otomatis memiliki eksperimen yang berbeda juga. Bagaimana antusias masyarakat kemarin di tanggal 22 Agustus itu, Mas Wisnuwanto?
1: Ya, terima kasih Mas Denny. Di luar biasa ya, kami sangat mengapresiasi antusiasme penonton kemarin itu. Yang menariknya itu penonton itu dari berbagai jenjang usia. Jadi kebetulan keluarga dari tim Buta itu juga datang, juga membawa keluarga mulai dari anaknya sampai mertuanya juga dibawa di situ. Dan yang menarik itu di akhir pertunjukan kami ditutup dengan pembacaan puisi dari anak-anak kami, anak-anak sutradara.
0: Wow, ini
1: itu kaderisasi lah intinya.
0: Selain menjadi surprise, juga ada kaderisasi di situ ya. Karena kan pertunjukan seperti ini memang harus regenerasi dari generasi-generasi selanjutnya ya.
1: Betul. Tapi yang menarik itu yang kami tangkap dari idenya Mas Taruna itu kembali ke akar itu. Jadi itu yang menarik, mulai dari konsep, mulai dari bagaimana kemudian mengusung, menggarap pertunjukannya. Contoh misalnya kembali ke akar itu, sebelum pertunjukan itu kita rembuk bersama. Misalnya kalau di desa kan sebelum pernikahan atau sebelum buat gawe, biasanya kan rembuk-rembuk itu.
0: Betul.
1: Besok begini. Nah itu kami wujudkan dalam bentuk workshop. Nah besok kami begini dan kami undang praktisi, pakar, dan mahasiswa. Bahwa pertunjukan itu ya bukan sekedar tiba-tiba ucuk-ucuk jadi pertunjukan di bawah lampu, ada musik terus main, tidak. Ada sesuatu yang kita lebih penting, yaitu serawung misalnya ya, atau misalnya di desa tuh guyup itu misalnya seperti itu. Itu yang kemudian kita adopsi ya dari nilai-nilai kita, dari leluhur kita, bahwa kita udah lengkap sebenarnya dari dulu itu ya. Jadi kita sebelum berbuat itu ya setidaknya kita merencanakan. Nah seperti itu. Kemudian di pertunjukan kita juga adopsi dari tradisi kita. Misalnya kita tidak terbiasa dengan penonton yang seperti gedung teater mewah di situ. Kami biarkan penonton di situ menjadi satu kesatuan dengan kita. Ada yang berdiri di pagar, di luar pagar, ada yang duduk di bawah dengan membawa, kita kan menginformasikan memang penonton membawa alas duduk.
0: Gitu.
1: Jadi mirip-mirip nonton jaranan, nonton layar tancap dulu ketika kita di desa.
0: Betul. Gitu. Jadi emang eksperimennya juga ketika orang-orang menonton tabutaan juga. Iya kan, ketika tabutaan kan masyarakat sangat dekat sekali dengan pertunjukan tersebut.
1: Kembali ke akar
0: gitu. Kembali ke akar.
1: Menjadi Indonesia.
0: Menjadi Indonesia. Ya, tidak yang ada panggung yang duduk rapi, teater gitu, tidak ya. Tapi lebih dekat dengan pertunjukan ini.
1: Biasanya kita kan dekat kalau dengan nama teater atau pertunjukan, biasanya dekat dengan backdrop kain hitam misalnya.
0: Betul.
1: Atau sesuatu yang seperti kita lihat di pertunjukan-pertunjukan di gedung itu. Kita coba dengan mengembalikan pada yang kita punya misalnya seperti itu.
0: Dari kegiatan workshop tadi ini sangat menarik sekali. Apakah dari kegiatan tersebut ini juga menyerap aspirasi-aspirasi dari orang-orang yang memang diundang tersebut?
1: Betul sangat. Mungkin bisa direkam oleh Mas Tarun sebagai dramaturg. Responnya.
0: Respon yang dari ketika workshop itu.
2: Dari workshop itu ya bagi kami sangat dibutuhkan dan itu kita tidak pernah melakukan itu gitu. Makanya kan kita butuh eksperimen itu juga gitu. Bagaimana ketika sebelum menggelar pertunjukan, mari kita bertemu dengan beberapa orang yang kita butuhkan. Kita menyerapnya secara organik saja, secara pembicaraan, dan kita serap beberapa hal yang beliau sampaikan itu, mulai dari pakar dan teman-teman seniman gitu ya, dan sampai bahkan kepada adik-adik yang hadir. Sampai ada
1: pelajar juga ya,
2: ada pelajar.
0: Pelajar ya, bukan mahasiswa ya, tapi pelajar ya.
1: Di workshop itu.
0: Di workshop itu.
2: Sebenarnya kan sasaran kita, sasaran utamanya adalah memang Gen Z gitu ya.
0: Oke.
2: Jadi pinginnya itu gitu ya. Dan ya keturutan semua penontonnya campur aduk kan ya. Biasanya kan kalau pertunjukan teater harus ditonton orang-orang yang seniman dan gitu
0: memang
2: ya.
0: Giatnya nah, di situ gitu ya.
2: Kita adalah memang adalah generasi penerus karena kita juga kita masuk generasi penerus gitu ya. Jadi di situ kita banyak dapat, kemudian kita juga memberikan saling memberikan pemantik gitu ya, kemudian mereka diambil oleh beliau-beliau, kemudian bisa kita dapatin juga gitu. Intinya sih pada waktu itu saya juga menegaskan bahwa tradisi itu memang mengalir pada diri kita gitu, masing-masing. Nanti wujudnya adalah keseharian kita.
0: Keseharian.
2: Mau kita jadi apapun, menjadi orang biasa lah. Mau jadi petani, mau jadi pejabat, kalau nilai-nilai luhur itu tetap ada, kita menjadi pejabat yang baik. Kalau kaya, menjadi orang kaya yang baik. Kalau menjadi kiai-kiai yang baik, kan gitu ya sebenarnya. Jadi seharusnya tidak perlu terjadi kerusakan ekologi gitu ya. Kalau kita melakukan itu, menyadari bahwa kita ada lahir nih tradisi yang luhur dari darah kita, sebenarnya dari nenek moyang gitu ya. Dan kalau dalam seni pertunjukan, dalam workshop, memang kita tidak perlu meninggalkan teater tradisi misalnya. Kita yang teater modern tidak perlu seperti itu, tapi kita butuh ruang untuk hidup bersama-sama gitu. Teater tradisi dan teater modern adalah hidup bersama-sama gitu ya, untuk menciptakan dimensi yang baru dalam zaman yang baru kan gitu. Itu saja Mas.
0: Jadi bisa dikatakan ini sebagai new era juga ya sebenarnya ya. Untuk generasi Gen Z, apalagi sekarang Gen Z sekarang yang memang mungkin masih jauh mengenal seperti apa sih pertunjukan teater dan
2: Mas
0: sebagainya.
2: Mas Denny sih gak nonton.
0: Ah ini
2: kalau
0: sih
2: tahu musiknya,
0: datangnya ini sih
2: musiknya,
0: iya ini.
2: Stylistnya, stylisasi kostum dan sebagainya itu sangat sangat
0: otentik sekali. Nah ini saya ingin ingin bertanya apa yang ingin ditangkan ini kan tujuannya kepada Gen Z. Karakteristik dari Gen Z kan mereka akan sesuatu hal yang mungkin mereka nyaman, mereka akan ikuti, jika tidak bye-bye. Mereka susah untuk mengenal, mencoba untuk mengenal itu mereka akan susah sekali. Dari pertunjukan ini, apa yang menjadi daya tarik untuk Gen Z? Tadi karakter, musik dan sebagainya.
1: Karakter musiknya coba diceritakan.
0: Kak, aku pengen penasaran banget nih dengan
1: komposernya karakter. Komposernya siapa komposernya itu? Luar biasa.
3: Sebelum saya perkenalkan komposernya, mungkin ini ya, saya luruskan mengenai kelompok kami ya. Kelompok kami ini namanya Royal Actor.
0: Royal Actor, oke.
3: Royal Actor biar. Nah, terus kemudian untuk pemusik kami itu ada Ali Gardi. Dia itu musisi dari Situbondo. Pentolannya dari kelompok musik Nusantara Rhythm. Nah, musik-musik di dalam pertunjukan kami ini ya menarik bagi saya karena yang pertama itu elemen modernnya itu banyak. Jadi seperti apa bunyi-bunyian yang biasa didengar oleh Gen Z itu ada di dalamnya. Jadi kami menggunakan saksofon, kami menggunakan dawai, menggunakan ya meskipun bukan gitar tapi dia bisa berbunyi mirip seperti gitar. Terus kemudian nah bunyi-bunyian itu kan bunyi-bunyian yang dekat sama Gen Z. Itu kami juga mengajak Gen Z ini untuk mengenal alat musik yang lain. Nah salah satunya kami juga memperkenalkan di dalamnya ada karindi itu dari Sunda, terus kemudian
1: sape.
3: Terus kemudian pola-pola permainan dawai dari luar Jawa seperti Riau, seperti Kalimantan itu juga kami hadirkan di sana. Artinya kami juga kami tidak hanya menjadi disukai Gen Z, tapi kami juga mengajak Gen Z itu untuk menyukai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi salah satunya dari musik itu tadi. Sama juga dari gerak pun juga seperti itu. Kami juga memasukkan unsur-unsur gerak yang sifatnya tradisi maupun yang non tradisi seperti itu.
0: Jadi ini ya cara untuk menjadi daya tarik bagi Gen Z ya.
2: Ada hip hop itu loh.
0: Ibdut, ada hip hop.
3: ada
0: hip hop.
3: Oh, hip hop ya. Kita ada rap.
0: Karena kan di zaman-zaman sekarang kan terkenal banget anak-anak Gen Z itu dengan hip dude-nya. Hip hop dangdut gitu ya. Jadi di situ ada masuk berarti ya di sini ya. Ah, menyesal ini enggak datang di tanggal 22 nih.
3: Kamen enggak datang.
0: Iya sih. Ya, siapa suruh sih datangnya setelah acara nih. Kita lawan balik. Oke, betul karena ini waktunya udah habis. Mungkin boleh ada harapan nggak ke depannya? Kan otomatis kan pertunjukan ini ya harapannya tidak berhenti di sini saja. Masih banyak hal-hal yang ke depannya bisa dipertunjukkan kembali begitu. Harapan ke depannya dari pertunjukan ini apa kira-kira? Ataupun mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan. Siapa kira-kira? Nah, Saruman. Ini agak berat ini kayaknya pertanyaannya.
1: Yang paling harus senior.
0: Monggo, Mas Taruna. Silakan Mas Taruna. Harapan dan juga harapan dan juga pesan mungkin yang disampaikan kepada masyarakat.
2: Ya mungkin teman-teman juga punya harapan.
0: Boleh semuanya ya ini ya.
2: Kalau saya harapannya adalah saya tidak punya bentuk lain dakwah sosial itu selain pertunjukan sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Pertunjukan, menulis gitu ya. Dan yang kebetulan kita angkat itu adalah isu kerusakan alam, ekologi, kemudian manusia sudah berubah gitu ya, zaman berubah, manusia berubah gitu ya. Nah, dengan pertunjukan itu, yaitu tadi, kita boleh dibilang mau kampanye, boleh, kampanye tentang apa ekologi. Boleh. Tapi tentunya karena kita juga apa ya, mau mengajak gitu ya, mengajak itu juga tidak berharap banyak juga gitu ya. Karena kesadaran itu biar tumbuh secara alami dan kalau bisa dari hal kecil menjadi besar. Gitu ya, untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Ya, itu saja Mas.
0: Itu. Dari
2: semoga Jember terutama ya baik-baik saja ekologinya.
0: Amin.
2: Dan terus berusaha untuk mengevakuasi dengan baik gitu ya. Kalau misalkan ada terjadi bencana atau sebelum itu supaya tetap
0: ada mitigasi-mitigasi
2: ada yang mitigasinya baik. Cepat gitu ya. Dan semoga menggunakan, kalau memang masuk ke zaman modern ya mari gunakan akal pikiran kita yang sudah diberikan ini dengan kecerdasan luar biasa membuat sebuah teknologi yang memang tepat guna gitu ya, untuk mengatasi masalah kerusakan ekologi gitu ya.
0: Karena kembali lagi kalau manusia itu punya luhur yang tadi yang sudah sampaikan nilai luhur yang harus dijaga ya, itu ya.
2: Kalau jadi pengusaha yang baik
0: baik. Gitu ya. Nah, itu berarti nilai luhur yang menjadi hal yang penting
2: pejabat
0: sekali.
2: Pejabat ya, pejabat yang baik.
0: Ya, baik ya.
1: Harus punya wisdom.
0: Harus punya wisdom itu. Bajikan yang luar biasa. Mungkin ada yang lain dari teman-teman ada harapan dari pertunjukan ini yang sudah diselenggarakan?
3: Ya mungkin kalau dari saya ya ini ya ya sama isu-isu ekologis itu memang isu-isu yang menurut saya cukup ini ya cukup penting karena ya kita ini hidup di bumi yang sama di tanah yang sama ketika kita merusaknya ya bencana itu akan kita tanggung bersama. Pastinya seperti itu. Terus kemudian kalau dari kelompok kami berharap bahwa ya ini menjadi salah satu perjalanan yang akan mengantarkan kita ke pertunjukan-pertunjukan yang berikutnya. Karena memang selama ini Jember sendiri itu tidak memiliki gedung pertunjukan sampai hari ini. Dan kita sebagai seniman tidak perlu cengeng untuk minta-minta gedung pertunjukan kepada pemerintah karena memang pemerintah juga ya tidak menganggap kita ada mungkin ya. Ya udah kita akhirnya ya mari kita bersama-sama memanfaatkan ruang
1: yang ada.
3: Karena kenyataannya ya itu tidak, karena kreativitas itu akan terus tumbuh dari
0: keterbatasan
3: seperti itu tadi ya. Jadi keterbatasan tidak menjadi ini ya, sesuatu yang menghambat kita, tapi kita jadikan sebagai kekuatan bagi kita. Mungkin itu dari saya.
0: Mungkin ada yang lain dari Mas Yoga ataupun dari Mas Iswanto? Sudah cukup? Tadi sekaligus menutup obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan pertunjukan ini, harapan besarnya adalah kedepannya masih akan ada banyak pertunjukan-pertunjukan yang seperti ini. Karena harapannya ini adalah akan mengingatkan kepada setiap manusia akan pentingnya menjaga ekologi yang ada. Lalu juga agar pertunjukan seperti ini nih menjadi regenerasi dari generasi-generasi berikutnya. Jadi jangan sampai berhenti, apalagi di zaman teknologi saat ini, pertunjukan-pertunjukan seperti ini memang harus selalu ada agar mengingatkan kita dengan berbagai pesan yang ingin disampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Studio Perdua RRI Jember. Dan teman-teman Perdua, jangan kemana-mana karena Sore Ceria masih menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam barengan aku Trigo Denny. So stay tune di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.
2: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
3: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

0: Nigeria. Jumlahin sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang untuk menentukan giliran pertama pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi barengan aku Denny, teman kamu sampai nanti di jam 8 malam ya. Buat kamu nih yang lagi pulang dari main sama teman-teman, pasti seru banget kan? Emang ya, kalau kita hidup bersama dengan teman yang sehat begitu, ini bakal terasa bahagia banget, teman berdua. Nah, kalau ngomongin soal pertemanan nih, pasti kita punya teman dengan karakter yang bermacam-macam. Ada yang hobi musik, ada yang suka olahraga, ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang berasal dari daerah yang berbeda. Bahkan mungkin ada teman yang memiliki keyakinan atau cara pandang yang berbeda dengan kita. Tapi menariknya, perbedaan itu ternyata teman berdua gak selalu membuat kita jauh. Justru dari perbedaan, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa mengenal kebiasaan orang lain, belajar untuk menghargai pendapat, belajar untuk mendengarkan, dan juga memahami bahwa gak semua orang harus punya pilihan yang sama dengan kita. Nah, sore ini teman berdua, aku mau ngajak teman berdua buat ngobrol soal satu hal yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu pertanyaan mengenai, menurut kamu apa kunci pertemanan di tengah perbedaan, teman berdua? Apakah kuncinya saling menghargai, mau mendengarkan, gak memaksakan pendapat, atau justru punya rasa saling percaya, teman berdua? Kalau kamu punya teman yang berbeda agama, budaya, kebiasaan, atau cara pandang yang ngebuat pertemanan kalian tetap nyaman, boleh sharing aja di sore ceria kali ini di segmen Cang Cimen ya. Ditunggu gabungan kamu sampai nanti di jam 6 sore. Dikirim aja di WA lagi, WhatsAppnya Pro 2 RRI Jember di 081 559 70 8950, atau kamu juga bisa gabungan isi aja di question box Instagram stories di Pro 2 Jember. Gabungan kamu dan ditungguin sekali lagi sampai nanti di jam 6 malam.

Iman Pro 2. Setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor dua, kalau kita hidup di Indonesia yang ya begini adanya, kita tuh penuh dengan keberagaman. Beda suku, bahasa, budaya, agama, kebiasaan, sampai cara berpikir juga. Bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengingatkan kita bahwa perbedaan dan persatuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sikap terhadap keberagaman dapat diwujudkan melalui toleransi, saling menghormati, kerjasama, dan juga gotong royong. Kalau kita tarik ke kehidupan pertemanan, sebenarnya prinsipnya sederhana. Kita nggak harus membuat teman kita menjadi sama dengan kita supaya bisa berteman teman berdua. Yang penting adalah saling menghormati. Misalnya ketika teman sedang menjalankan ibadah, kita memberikan ruang buat mereka. Ketika teman punya pendapat berbeda, ya kita dengarkan. Ketika ada kebiasaan yang berbeda, kita nggak langsung menganggap kebiasaan kita yang paling benar. Dan yang gak kalah penting, kita tetap bisa bekerja sama untuk hal yang menjadi kepentingan bersama. Dan Kementerian Agama ini juga menyebut toleransi sebagai salah satu indikator moderasi beragama, yaitu menghormati perbedaan dan juga memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan serta menyampaikan pendapatnya. Jadi mungkin kunci pertemanan di tengah perbedaan itu bukan mencari kesamaan sebanyak-banyaknya, tapi belajar nyaman dengan perbedaan yang memang ada teman berdua. Kita bacain dulu satu dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi. Tadi Denny udah nanya ke kamu teman berdua, apa kunci pertemanan di tengah perbedaan? Ada dari Rudy di Kaliwates. Menurut aku kuncinya saling menghargai. Kita gak harus setuju sama semua hal yang dilakukan teman, tapi tetap bisa menghormati pilihan mereka. Nah ini penting banget teman berdua. Setuju ya, maksudnya ya, dengan seseorang yang dan juga menghargai seseorang itu dua hal yang berbeda. Kita bisa punya pendapat berbeda tapi tetap memperlakukan teman dengan baik. Kalau kamu gimana? Boleh ceritain ya di 081559789050. Menurut kamu apa kunci pertemanan di tengah perbedaan?

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rrr.

Kita lanjut bacaan kamu dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Tadi pertanyaan yang udah dinikasih buat kamu, menurut kamu apa kunci pertemanan di tengah perbedaan teman berdua? Ada dari Tika di Patrang. Kalau kata dia, kalau aku kuncinya komunikasi. Kalau ada sesuatu yang berbeda, lebih baik dibicarakan daripada langsung berasumsi atau menilai. Betul banget ya Tik. Kadang masalah itu muncul bukan karena perbedaannya, tapi karena kita gak pernah mencoba membicarakannya. Komunikasi ngebuat kita tuh lebih memahami sudut pandang orang lain, teman berdua. Ada juga dari Robi. Kalau kata Robi, jangan merasa sendiri paling benar. Kalau berteman kita harus mau belajar dari orang lain. Ini juga menarik nih teman berdua, karena setiap orang itu punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Dan bisa jadi sesuatu yang gak pernah kita pahami sebelumnya justru bisa kita pelajari dari seorang teman. Jadi teman berdua, dari jawaban teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi sore hari ini, ada banyak sekali alasan untuk bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ada yang bangga karena kulinernya, ada yang bangga karena budayanya, ada yang bangga karena alamnya, ada yang bangga karena karya anak mudanya, ada juga yang bangga karena masyarakatnya yang masih punya semangat gotong royong. Dan yang paling menarik, semuanya bisa berbeda karena Indonesia memang dibangun dari banyak perbedaan.

0: Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari baru siap dimulai.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum, 5FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah masuk di interval ke berapa ya sekarang ya? 4, 5, 6. Berarti interval ke 3 kalau gak salah sih, atau ke 4 ya teman Pro 2. Itulah pokoknya, kalau dengar kata lari, teman Pro 2 biasanya kepikiran apa? Kejar waktu, kejar jarak, atau malah kejar-kejaran sama napas diri sendiri. Kan udah ngos-ngosan. Padahal lari itu sebenarnya gak harus selalu soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling jauh, teman berdua. Yang paling penting adalah tubuh bergerak dan dilakukan sesuai kemampuan. Dilansir dari CNN.com, lari merupakan olahraga aerobik yang bisa ngebantu menjaga kebugaran jantung dan juga paru-paru. Jadi buat kamu yang baru mulai, gak perlu langsung ngejar jarak jauh, teman berdua. Yang paling penting adalah konsisten dan sesuaikan dengan kondisi tubuh kamu. Menariknya, event lari sekarang ini juga punya misi yang lebih luas. Salah satunya Deloitte Runify 2026 yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu 23 Agustus kemarin. Lebih dari 600 peserta ikut meramaikan event ini dengan pilihan jarak 5 dan 10 km. Tapi bukan cuma soal olahraga, event ini juga ngebawa misi sosial dan lingkungan. Dari tiket dan juga donasi terkumpul lebih dari 170 juta rupiah yang akan digunakan untuk mendukung program pendidikan bagi pelajar dari kelompok masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia. Gak berhenti di situ, penyelenggara juga menghitung jejak karbon dari aktivitas peserta, transportasi, sampai operasional acara. Jejak karbon tersebut kemudian dikompensasi melalui penanaman mangrove, teman berdua. Ada juga aksi pengumpulan limbah elektronik dan plastik, bahkan material yang udah tidak terpakai dimanfaatkan kembali menjadi medali finisher, elemen panggung, instalasi seni, sampai gantungan kunci. Jadi dari satu event lari, ternyata dampaknya bisa kemana-mana, teman berdua. Tubuh lebih aktif, pendidikan terbantu juga, dan lingkungan ikut diperhatikan. Nah, kalau kamu ikut event lari, lebih pilih mengejar waktu, ngejar jarak, atau yang penting finish sambil happy.

pizzicato atau Sauropus androgynus adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

89,5 FM Radio RJM, teman terbaik kamu, masih bareng ada di sini dengan kamu sampai nanti di jam 8 malam. Teman berdua, kita ngomongin soal yang sehat-sehat dulu yuk di UPS ya. Upgrade skill. Kita ngomongin soal kesehatan kali ini, teman berdua. Teman berdua, kalau ngomongin soal kulit sehat, itu biasanya yang kepikiran langsung skincare kan. Mulai dari facial wash, serum, moisturizer, sampai sunscreen. Tapi ternyata urusan kulit itu gak cuma datang dari luar. Kondisi di dalam tubuh, khususnya kesehatan, usus, itu juga bisa punya hubungan dengan kondisi kulit itu loh, teman berdua. Dilansir dari cnnindonesia.com, hubungan antara usus dan kulit ini dikenal dengan istilah good skin axis, yaitu jalur komunikasi antara sistem pencernaan dengan kulit. Di dalam usus ada mikrobioma yang terdiri dari berbagai mikroorganisme. Kalau keseimbangannya terganggu atau mengalami disbiosis, kondisi tersebut bisa berkaitan dengan peradangan dan masalah kulit seperti jerawat, eksim, rosacea, bahkan psoriasis, teman berdua. Gangguan mikrobioma usus sendiri bisa dipengaruhi banyak hal, mulai dari pola makan yang kurang sehat, stres, penggunaan antibiotik, sampai kondisi kesehatan tertentu. Nah, supaya kesehatan usus dan juga kulit sama-sama terjaga nih, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, perbanyak makanan utuh yang kaya serat dan antioksidan, kayak sayur, buah, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, kimchi, atau sauerkraut ini juga bisa jadi bagian dari pola makan seimbang. Kedua, jangan berlebihan menggunakan produk skincare. Terlalu banyak produk atau produk yang gak cocok justru tuh bisa ngebuat kulit iritasi dan juga mengganggu keseimbangannya. Dan yang gak kalah penting, tetap gunakan sunscreen ketika beraktivitas di luar ruangan. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan itu bisa merusak kulit kamu, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau pengen kulit kamu lebih sehat, jangan cuma perhatian sama apa yang kamu oleskan ke wajah, perhatikan juga apa yang kamu konsumsi dan gimana kamu menjaga kesehatan tubuh dari dalam.

0: tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu

Assalamualaikum 5FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman kamu sampai nanti di jam 8 malam, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, buat kamu yang pengen selalu connect, pengen selalu dapetin berbagai informasi yang menarik, musik-musik yang menarik, tentunya teman Pro 2 bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa selalu connect dengan siaran program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan serunya lagi, kamu bisa banget baca berita online di situ. So, buat kamu, tunggu apa lagi? Langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
1: Selamat malam, Mas.
2: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
4: Kalau Bulan bisa ngomong,
1: oh ya?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai, selamat malam teman Pro 2, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Traga Denny yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Info Pro 2 malam hari ini. Salah satu informasi hari ini adalah luas karhutla Indonesia capai 202 ribu hektar hingga Juli 2026. Informasi yang kedua, Polri siapkan 1.500 tabung oksigen untuk wilayah terdampak karhutla. Dan informasi ketiga, harga daging ayam di Bondowoso tembus Rp42.000. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Temu Pro 2, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.000 hektar hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Thomas Nivin Luri menyebut kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan. Penanganan karhutla saat ini difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Penanganan karhutla saat ini berlangsung di 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Teman berdua, Polri menyiapkan bantuan logistik dan 1.500 tabung oksigen untuk mendukung penanganan karhutla. Dukungan tersebut diperuntukkan bagi petugas pemadaman sekaligus masyarakat terdampak asap di sejumlah wilayah. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap. Kalimantan Barat menjadi wilayah pertama yang mendapat dukungan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Bantuan untuk Kalimantan Barat mencakup 6 set tenda peleton dan 200 dus MTP. Peralatan pemadaman juga disiapkan untuk membantu personil menjangkau titik kebakaran di kawasan hutan. Peralatan tersebut meliputi selang pemadam berukuran 1,5 inci dan 2,5 inci. Polri turut menyiapkan gun nozzle, pistol spray, nozzle connector Y, serta tabung oksigen. Logistik tahap awal diberangkatkan menuju Kalimantan Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kebutuhan petugas selama proses pemadaman karhutla berlangsung.

Teman berdua, harga daging ayam di pasar induk Bondowoso, Jawa Timur terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp42.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap pola belanja masyarakat maupun pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam sekitar 3 pekan terakhir. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 setiap beberapa hari hingga mencapai puncaknya pada pekan ini. Dari salah seorang pedagang daging ayam di pasar induk Bondowoso mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Namun ia menduga tingginya permintaan saat musim selamatan dan momentum hari besar turut mempengaruhi harga. Selain itu, menurutnya program makan bergizi gratis juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap harga daging ayam. Ia menuturkan harga daging ayam sempat turun ketika pelaksanaan MBG libur beberapa waktu lalu, bahkan beberapa di kisaran Rp24.000 per kilogram. Oke, di teman Prodo sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Prodo berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

101,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini. Kali ini kita udah masuk di interval terakhir teman Pro 2. Ada music and info yang bakal Denny hadirkan buat kamu. Ada berbagai informasi tentang dunia musik yang tentunya akan Denny hadirkan. Jadi jangan kemana-mana sampai nanti di jam 8 di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Jember.

Temu Pro 2 ada kabar terbaru nih datang dari kamu para fans dari Blink, penggemar Jennie. Ini pas banget Temu Pro 2. Setelah cukup lama bikin penasaran ya Temu Pro 2, Jennie Blackpink akan kembali lagi untuk Temu Pro 2 ya, dengan karya solo terbarunya. Jadi lewat sebuah mini album yang bertajuk Fallen Angel yang dijadwalkan rilis pekan ini Temu Pro 2. Album ini tentunya jadi salah satu rilisan yang cukup dinanti-nanti, mengingat Jennie sebelumnya sukses membangun karir solonya lewat lagu, berbagai lagu ya, yang bisa menyita perhatian besar dari penggemar musik global. Yang bikin penasaran adalah konsep Fallen Angel ini. Dari judulnya aja udah terasa banget ya Temu Pro 2 ya, terasa ininya apa namanya, sisi artistiknya lewat proyek solo ya, jadi babak baru dalam perjalanan musiknya. Album ini dijadwalkan hadir pada 28 Agustus, jadi kita tungguin aja bagaimana album ini akan ada nanti.

0: Siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

gitu loh, teman berdua. Buat Taylor, berbagai tekanan dan juga konsekuensi dalam berkarir terasa sepadan selama dirinya masih bisa membuat musik dan juga terhubung dengan orang-orang yang menikmati karyanya. Menariknya, Taylor ini juga melihat musik sebagai bentuk kejujuran emosional. Gak semua orang mungkin akan menyukai atau memahami sebuah karya, dan menurutnya itu bukan alasan untuk berhenti berkarya hanya demi mendapatkan pengakuan dari semua orang. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, pesannya cukup sederhana. Gak semua hal harus kita lakukan untuk menyenangkan semua orang. Kadang ketika perjalanan terasa berat, kita perlu mengambil kembali, mengingat alasan kenapa kita memulainya. Kalau hari ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang terasa berat, coba berhenti sebentar dan tanya kepada diri kamu sendiri, teman berdua, apa yang membuat kamu memilih jalan ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Rudu FM Jember.

89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu, teman berdua selesai lagi. Selesai sudah deh ini akhirnya nemenin kamu di sore ceria edisi 25 Agustus 2026. So thank you banget di hari ini sudah menemani Denny. Berbagai informasi menarik udah Denny hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana karena saat lagi Jaga Malam akan hadir untuk menemani malam hari kamu. Dari jam 8 hingga jam 11, Denny pamit. Terima kasih teman berdua, tetap stay tune di 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

0: 89,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Balik lagi barengan aku di Tauli ya, yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari ini teman Pre2 di hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Seperti biasa untuk di interval pertama teman Pre2, aku bakal nemenin kamu di ngumpul ya, ngobrol dan update bareng komunitas lokal. Dan saat ini kamu gak cuman bisa dengerin kita di radio aja, tapi juga bisa kamu pantau lewat live streaming kita di YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pre2 Jember Taman Pre2. Dan malam ini spesial banget, kita sudah kedatangan teman kita dari FK2H untuk sharing di malam hari ini dengan topik pinjaman online antara solusi keuangan atau ancaman keamanan digital Taman Pre2. Nah teman Pre2, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dan kita sapa dulu kali ya. Malam hari ini sudah hadir di studio Pre2 RRI Jember ada Kak Lutfi Dwi Melisa. Hai, selamat malam Kak.
1: Selamat malam Kak Dita.
0: Ini Kak Lutfi Dwi Melisa merupakan bendahara umum ya dari FK2H. Boleh dong disapa dulu teman Pre2 di luar sana yang mungkin sekarang lagi menyimak kita, baik di YouTube, di TikTok ataupun di radio. Kita kenalan dulu sambil disapa apa teman Pre2 di luar sana.
1: Halo, selamat malam teman-teman Pre2. Selamat malam juga untuk Kak Dita.
0: Iya, selamat malam.
1: Nah, bagi teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama aku Lutfi Dwi Melisa dan aku sekarang adalah mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, selain aktif berkuliah, aku ini sebagai pengurus di UKM FK2H FHUJ, yaitu sebagai bendahara umum. Nah, di sini aku akan menemani kalian sambil mengobrol. Mungkin teman-teman ada yang lagi berkumpul bersama keluarga, bersama teman, nyantai atau mungkin nugas nih.
0: Betul ya, kayaknya sekarang pada nugas ini. Ospek udah kelar belum sih?
1: Iya Kak, sekarang kalau ospek tuh udah kelar. Tapi sebagian masih ada.
0: Oh, masih
1: ya,
0: ada, ospek. Masih pada nugas sibuk-sibuknya ya, iya. Maba ya. Ditemenin sama Kak Lutfi di malam hari ini teman Pre2 sebagai bendahara umum dan juga lagi menjalani semester 5.
1: Benar Kak.
0: Bagaimana rasanya?
1: Untuk semester 5 ini cukup menegangkan ya teman-teman. Tapi jangan takut, terutama untuk maba-maba ini yang baru memasuki kuliah nih. Pasti lagi senang-senangnya, aduh aku jadi anak kuliahan nih,
0: iya,
1: gitu.
0: Aduh akhirnya
1: asik nih gitu Kak.
0: Jadi, di luar kota gitu ya.
1: Iya, kita bisa main terus nih, bebas nih.
0: Nah, apa kata kakak dari semester 5 gitu.
1: Mungkin enjoy aja ya untuk maba-maba, nikmati saja.
0: Kayak ada pesan sebenarnya tuh ya di dalam tuh, kayak ada pesan yang kayak nikmati dulu, masih awal ya.
1: Benar Kak.
0: Dan ini pas banget ya kita ngobrol sama bendahara umum di mana pembahasan kita juga agak soal keuangan juga ya.
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Dan mungkin boleh dikenalkan dulu untuk FK2H ini apa? Mungkin teman Pre2 ada yang baru mendengarkan di malam hari ini, ada yang baru berkesempatan di malam hari ini untuk berjumpa dengan FK2H. Boleh dijelaskan secara singkat untuk FK2H itu sebenarnya apa sih?
1: Baik Kak. Baik teman-teman Pre2, jadi FK2H atau Forum Kajian Keilmuan Hukum itu merupakan salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang di ranah Fakultas Hukum. Nah, jadi FK2H ini berkecimpung di kajian keilmuan hukum, Kak. Jadi itu ada penulisan karya ilmiah, debat, legal opinion. Terus kita juga mengaji-kaji isu-isu hukum nih Kak. Jadi kadang tuh kita mempelajari nih aspek-aspek hukum dari suatu peristiwa yang terjadi. Misal ada berita-berita yang naik, kita tuh kaji. Jadi dalam aspek hukum ini gimana sih seharusnya pencegahannya gimana, terus penanganannya gimana, terus siapa sih yang harusnya bertanggung jawab gitu Kak.
0: Oh wow, jadi benar-benar kita bisa sharing ya di UKM ini.
1: Iya benar sekali Kak.
0: Tahu gak anggotanya berapa sekarang?
1: Nah kalau anggotanya itu banyak.
0: Oh banyak ya.
1: Kemarin kita tuh sudah melaksanakan diklat yang diikuti oleh 80 mahasiswa Kak.
0: Oh itu yang maba-maba itu?
1: Iya untuk maba-maba.
0: Oh ada diklatnya juga berarti?
1: Ada.
0: Udah
1: Kak,
0: selesai
1: pastinya,
0: kemarin?
1: Sudah.
0: Berapa lama itu?
1: Kalau untuk diklatnya itu hanya 4 hari yang dilaksanakan Sabtu Minggu dalam kurun waktu 2 minggu.
0: Gitu. Oh, pantesan amat sangat sibuk ya maba ini. Kalau boleh tahu agendanya apa aja di kegiatan diklat itu?
1: Oke, jadi waktu diklat itu kami membagi ada dua segmen, ada diklat ruang dan juga diklat lapang. Nah, dalam diklat ruang ini kami akan menghadirkan pemateri nih, Kak. Jadi ada pemateri dari dosen dan juga dari akademisi dan juga maupun praktisi hukum, bisa jadi pengacara ataupun kejaksaan dan lain-lainnya.
0: Oh, nah, gitu.
1: Jadi nanti kita akan memberikan materi terkait bagaimana sih langkah-langkah mengkaji hukum nih, Kak. Terus bagaimana sih cara-cara menyusun argumentasi hukum untuk berdebat, kemudian menyusun esai hukum, legal opinion dan juga legal drafting lainnya, Kak.
0: Oh, jadi memang untuk FK2H ini bisa menjadi wadah ya.
1: Iya.
0: Jadi sarana belajar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember di luar kelas ya, apalagi buat maba-maba. Berarti pas banget ini emang memilih UKM FK2H ya.
1: Iya, Kak, benar sekali.
0: Dan kalau boleh tahu, untuk FK2H dalam waktu dekat ini sedang menjalankan program kerja apa? Apakah bakal ada sesuatu dari FK2H?
1: Oke, jadi untuk teman-teman Pro2, FK2H ini memiliki banyak sekali program kerja. Seperti saat ini nih, Kak, ada broadcasting. Terus untuk dalam waktu dekat itu kami akan mengadakan lomba, yaitu FK2H Halau Fest, Kak.
0: Gitu. Lomba apa itu?
1: Nah, jadi FK2H Halau Fest ini merupakan lomba yang diadakan oleh FK2H, FAUJ, yaitu berupa lomba legal opinion dan lomba debat yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dari PTN dan juga PTS di Indonesia, Kak. Jadi pelaksanaannya itu nanti akan online pada segmen pertama. Lalu setelah itu yang bagi yang lolos ke grand final itu nanti akan datang ke Universitas Jember, Kak.
0: Oke, ini lombanya berarti ada dua ya, legal opinion dan juga debat.
1: Iya, benar sekali, Kak.
0: Kalau debat mungkin sudah banyak yang tahu ya secara umum, cuman memang ini difokuskan ke hukum itu tadi.
1: Benar.
0: Nah, kalau LO atau legal opinion itu lomba seperti apa sih, boleh dijelaskan ya?
1: Oke, baik. Jadi teman-teman, LO atau legal opinion itu merupakan serangkaian lomba yang nantinya kita akan mengkaji nih, Kak. Jadi kita nanti akan diberikan sebuah kasus nih, Kak. Gitu. Nah, nanti kita akan mengkaji kasus tersebut, mulai dari fakta hukumnya, terus dasar hukumnya, kemudian kita akan memberikan rekomendasi kebijakan. Jadi dalam LO itu nanti kita akan bermain peran, apakah kita berperan sebagai advokat atau kita bermain peran sebagai jaksa ataupun hakim. Nah, legal opinion ini biasanya menjadi landasan hukum atau pacuan nih, Kak. Misal dari advokat ini kami akan legal opinion ini akan menjadi panduan apa sih yang akan diberikan atau direkomendasikan kepada klien atas kasusnya.
0: Seru
1: gitu
0: ya, jadi kayak role
1: seru,
0: play
1: Kak.
0: Gitu ya.
1: Baik, seru banget nih, Kak.
0: Oh, ini lombanya individu atau tim ya biasanya?
1: Nah, lombanya itu tim, Kak. Jadi kami untuk debat tuh pastinya tim. Nah, kalau LO itu kami memperbolehkan individu tapi tim juga boleh.
0: Berapa orang biasanya, Kak, untuk
1: kalau
0: LO?
1: LO itu biasanya maksimal 3 orang nih, Kak.
0: Debatnya juga 3?
1: Iya, Kak, benar sekali.
0: Sama ya.
1: Sama.
0: Ini apakah hanya untuk mahasiswa hukum aja atau boleh mahasiswa bebas jurusan apapun?
1: Sebenarnya bebas, Kak.
0: Oh, bebas.
1: Ya,
0: semua
1: bebas.
0: Boleh mencoba ya?
1: Boleh, Kak, dari jurusan apapun.
0: Terbuka
1: gitu.
0: Berarti ya.
1: Terbuka.
0: Dan buat teman Pre2 yang berminat dan memiliki ketertarikan di bidang ini, boleh banget ikut lombanya teman Pre2. Daftarkan diri di mana untuk info lebih lanjut?
1: Oke, jadi teman-teman Pro2 yang mungkin berminat dan juga memiliki ketertarikan nih untuk mengikuti lomba legal opinion dan juga lomba debat hukum, kalian bisa mencari informasi terkait FK2H Law Fest melalui Instagram @fk2hfhuj atau @flf.fk2h, atau kalian juga bisa nih langsung mengunjungi website kami nih, Kak.
0: Ada websitenya?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember.
0: Oh, nanti akan ada muncul ya terkait informasi lombanya.
1: Benar.
0: Buat kamu teman Pre2 yang berminat, langsung saja dicari ya. Kalau mungkin mau bertanya boleh di DM kali ya.
1: Boleh banget nih, Kak, ada humasnya juga.
0: Oke. Dan teman Pre2 ini keren banget, berarti FK2H ini juga selain menjadi wadah belajar juga sharing relasi, ini juga menjadi wadah untuk kalian belajar kepanitiaan juga ya.
1: Benar, Kak.
0: Sudah mengadakan acara yang lomba ini bertaraf nasional berarti?
1: Iya, benar sekali, Kak. Tarafnya ini sudah nasional.
0: Se-Indonesia ya.
1: Benar.
0: Nah, untuk Kompre 2 yang memiliki minat bakat, pokoknya jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Langsung aja pantau di official Instagram mereka yang tadi sudah disebutkan di @fk2hfhuj ya. Atau mungkin teman Pre 2 juga bisa di websitenya tadi ya.
1: Benar.
0: Dan teman Pre 2 seperti yang udah aku spill di awal tadi, hari ini kita bakal ngobrolin soal pinjaman online ya.
1: Benar.
0: Apakah ini sebuah solusi keuangan atau justru menjadi ancaman keamanan digital, teman Pre 2? Sesaat lagi kita akan mengobrol bareng bendahara kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kembali lagi barengan aku di Taulia di Ngumpul, ngobrol dan update bareng komunitas lokal Taman Predua. Malam ini kita masih ngobrol bersama Kak Lutfi, Bendahara Umum FK2H ya. Nah Taman Predua, sekarang kita masuk ke topik obrolan kita. Malam ini kita akan membahas isu-isu yang sering kali kita dengar dan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Taman Predua, yaitu tentang pinjaman online ya. Apakah pinjaman online ini menjadi sebuah kemudahan atau justru menjadi jebakan juga nih Taman Predua? Sebagai awalan mungkin Kak Lutfi bisa jelasin dulu nih sebenarnya apa sih pinjol itu dan kenapa topik ini tuh penting banget kita bahas untuk di malam ini.
1: Baik Kak. Oke, jadi teman-teman Predua, kita kan pasti sudah tidak asing lagi nih dengan topik pinjol nih Kak.
0: Betul.
1: Pinjaman online saat ini sudah marak sekali nih Kak.
0: Banyak.
1: Dan juga sering banget kita temui di media sosial terutama. Jadi pinjaman online atau pinjol itu merupakan layanan pembiayaan atau pendanaan berbasis online yang dilakukan melalui media digital seperti smartphone dan juga handphone gitu Kak. Nah, pinjol ini menawarkan kelebihan nih Kak, berupa kemudahan. Jika di pinjaman konvensional atau pinjaman biasa, itu kan kita harus mendatangi lembaga keuangannya Kak.
0: Betul.
1: Baik itu bank, pegadaian, ataupun lembaga lainnya. Dan kita tuh di situ harus antri, membawa berkas fisik, dan juga mengisi data-data secara manual. Nah, di pinjaman online ini itu menawarkan kemudahan nih Kak. Jadi hanya berbekal smartphone, terus aplikasi atau website, kita klik, klik, klik isi data diri. Nah, itu kita bisa nih Kak dapat pinjaman dana nih Kak.
0: Jadi bisa langsung cair ya.
1: Iya, bisa langsung cair tanpa harus antri, tanpa harus bawa-bawa berkas fisik yang banyak gitu Kak. Jadi kemudahan akses itulah yang membuat pinjol ini marak digunakan dan orang-orang tuh tertarik, apalagi in this economy ya Kak.
0: Betul lagi ya. Kalau mepet banget
1: iya,
0: biasanya langsung dah tuh klik-klik aja main
1: iya
0: tangannya
1: nih.
0: Ini ya Taman Predua. Tapi di balik kemudahannya itu ya justru yang perlu kita waspadai ya.
1: Iya, nah jadi karena di balik kemudahannya itu terdapat resiko juga nih teman-teman Predua. Ada resiko berbahaya yang mengintai kita nih di balik pinjol itu. Terlebih jika pinjol ini atau penyelenggaranya ini tidak resmi dari pemerintah dan juga bersifat ilegal. Jadi itu tidak ada aturan hukumnya dan mereka tuh tidak terikat aturan hukum. Itulah yang membuat kita harusnya waspada nih Kak.
0: Semakin bahaya lagi ya itu.
1: Iya, sangat bahaya malah Kak.
0: Ternyata memang di balik kelebihan dan kemudahannya Taman Predua, justru disitulah ada suatu bahayanya Taman Predua. Pasti akan timbul resiko ya. Nah, kira-kira apa aja nih resiko yang akan timbul dari pinjol ini Kak Lutfi?
1: Baik, jadi resiko dari pinjol, terutama pinjol ilegal, itu sangat beragam dan juga bisa memicu kejahatan atau peristiwa-peristiwa, mungkin bisa mengarah ke kriminal ya.
0: Betul,
1: Kak. Itu yang pertama itu ada resiko finansial. Jadi kebanyakan peminjam dana itu tidak memperkirakan nih Kak kemampuan nantinya apakah bisa mengembalikan uang itu kembali atau tidak. Nah jadi biasanya di pinjaman online itu pasti ada suku bunga Kak. Nah biasanya di samping itu ada biaya-biaya lainnya. Ada biaya registrasi, biaya administrasi, kemudian biaya pemerawatan atau bahkan terdapat istilah-istilah lainnya Kak. Nah di situ itu membuat kita harus mengembalikan uang itu lebih besar dari uang yang kita terima sebagai pinjaman nah Kak. Jadi disitulah penyebab mengapa pinjaman atau utang kita itu bisa membengkak. Jadi yang awalnya kita minjemnya 10 juta itu bisa 100 juta Kak.
0: Bisa berkali-kali lipat
1: iya,
0: ya.
1: Itu sangat berbahaya jika tidak diperhitungkan Kak. Apalagi dengan pinjaman online itu biasanya orang-orangnya itu tidak jelas perjanjiannya gitu Kak. Kemudian kedua itu ada resiko penagihan dari debt collector. Nah jadi teman-teman dan juga Kak Dita pasti sudah tidak asing lagi nih dengan debt collector. Jadi debt collector itu biasanya tuh menagih hutang itu dengan paksaan, ancaman dan juga bahkan teror Kak. Nah jadi di pinjol, apalagi pinjol ilegal, itu biasanya debt collector itu menagih hutang secara paksa, bahkan bisa menggedor-gedor rumah, bisa mengirim ancaman via chat atau atau bahkan ketika kita jalan nih Kak, ketika kita mengendarai mobil, kadang kita tuh di stop Kak, dan kita diancam bahwa mobilnya akan diambil gitu Kak. Itu sangat berbahaya sekali.
0: Jadi gak tenang banget gak sih?
1: Iya Kak, jadi kita kayak dikejar-kejar, serasa diteror terus nih Kak.
0: Jadi menjalani gitu hari-hari juga aduh selalu waspada gitu ya. Oke, terus apa lagi nih?
1: Nah, kemudian ada lagi resikonya, itu penyalahgunaan data pribadi nih Kak. Kan pastinya ketika kita meminjam dana itu kita pasti akan disuruh memberikan data pribadi kita seperti KTP, NIK dan juga data-data lainnya. Nah, ketika kita memberikan data tersebut, data kita akan disimpan oleh penyelenggara nih. Nah, ketika dia tidak memiliki regulasi hukum atau tidak berpegang pada hukum yang telah berlaku di Indonesia, itu bisa saja data diri kita tuh disebarluaskan nih Kak, atau disalahgunakan. Bisa dijaminkan ke hal-hal lain, kemudian disebarluaskan, kita bisa dipermalukan, atau bahkan foto kita tuh lebih bahayanya tuh bisa diedit di AI Kak.
0: Jadi kayak bisa benar-benar mereka pegang banget ya data kita, terus kita enggak tahu tuh bakal dipakai apa juga, apalagi kalau ilegal tuh tadi. Kita juga enggak akan terlindungi sama Pre2. Duh,
1: benar bahaya banget.
0: Terus apakah masih ada lagi resikonya?
1: Masih Kak, masih ada lagi. Yang paling besar itu resikonya adalah penipuan nih Kak. Jadi penipuannya itu bisa berupa tawaran nih Kak, tawaran pinjaman online dengan biasanya tuh ditawarkan prasyaratnya tuh sedikit nih, mudah, gampang cairnya, bunganya tidak besar gitu. Nah, biasanya kalau pinjol-pinjol yang penipuan ini, biasanya setelah penawaran itu kita akan diusung ke link Kak, atau aplikasi di mana di situ kita harus membayar terlebih dahulu. Biasanya istilahnya itu biaya registrasi, administrasi ataupun biaya jaminan. Nah, tapi setelah kita transfer sejumlah uang, setelah kita mengisi itu tiba-tiba tidak dicairkan nih Kak, atau bahkan orangnya tidak bisa dihubungi lagi. Nah, jadi uang kita hangus dong teman-teman.
0: Ini awalnya butuh jadi hilang semua.
1: Iya. Jadi awalnya butuh malah jadi buntung nih
0: jadi
1: Kak.
0: Jadi buntung ya. Ini banyak sekali dilihat resikonya juga. Aduh, hati-hati deh ya teman-teman Pre2 kalau ngomongin soal pinjol ini. Jadi bisa dibilang pinjol ini sebenarnya serem ya.
1: Iya, benar, seram sekali.
0: Nah, kalau dari segi hukum nih, sebenarnya pinjaman online itu karena serem banget tadi kelihatannya, sebenarnya kalau di Indonesia itu dilarang atau enggak sih atau gimana?
1: Oke, jadi teman-teman, pinjaman online itu sebenarnya tuh tidak sepenuhnya dilarang di Indonesia. Memang resikonya tuh sangat banyak, tapi terdapat juga pinjol ilegal. Pinjol legal maksudnya. Nah, kalau pinjol legal ini biasanya sudah dilindungi oleh undang-undang nih Kak. Terutama itu seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Nah, UU ini memberikan dasar hukum bagi pinjaman online, atau dalam UU ini pinjaman online itu disebut sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Nah, jadi pinjaman online ini tidak secara eksplisit secara langsung memiliki UU pinjol gitu, tidak Kak. Jadi ada UU tentang P2SK di dalam bab 10 tentang usaha jasa pembiayaan, itu terdapat pasal 106 sampai 128 yang isinya tuh mencakup penetapan LPBBTI sebagai salah satu bentuk layanan usaha jasa pembiayaan, mengatur bentuk badan hukumnya, terus penyelenggaraannya gimana, sumber dananya apa, terus kegiatan usahanya tuh apa saja, kemudian perizinan usaha hanya tuh apa saja, terus juga memberikan kewenangan kepada OJK sebagai lembaga pengawasan untuk membuat aturan pelaksana dari LPBBTI atau pinjaman online gitu.
0: Oh gitu. Jadi memang kalau yang legal tuh sebenarnya juga ada ya.
1: Ada Kak.
0: Jadi memang Tawang Pre2, selama pinjaman online tersebut bersifat resmi atau legal, itu diperbolehkan ya.
1: Benar sekali, karena pinjaman online yang legal itu biasanya sudah ada syarat-syarat perizinan tertentu dan biasanya sudah ada tanda tangan kontrak nih Kak. Jadi sudah ada harus patuh pada UU tersebut gitu. Dan biasanya sudah terdeteksi di laman OJK gitu.
0: Sudah diawasi lah ya sama si OJK itu
1: sudah
0: tadi.
1: Sudah terpantau nih.
0: Nah, mungkin Lutfi juga bisa jelaskan juga sekalian nih, mumpung kita ngobrol soal OJK, apa nih wewenang OJK dan bagaimana sih OJK ini mengatur mengenai pinjaman online ini.
1: Baik, teman-teman Pro2, jadi OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan jalan perputarannya keuangan di Indonesia nih Kak, termasuk pinjaman online ini. Nah, jadi dalam hal ini OJK itu memiliki sejumlah aturan dan juga sejumlah SOP lah Kak istilahnya untuk memastikan bahwa sebuah pinjaman itu, pinjaman online terutama, itu telah sesuai prosedur hukum, kemudian mematuhi aturan-aturan hukum dan tidak menyalahinya gitu. Nah, dalam hal ini OJK itu mengeluarkan peraturan khusus, yaitu Peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI gitu.
0: Berarti memang OJK ini, intinya juga OJK ini mengawasi dan melindungi kita sebenarnya ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi memang dia super ketat untuk mengawasi pinjaman-pinjaman online dengan berbagai aturan-aturan yang sudah dibuat tadi itu ya. Oke, berarti memang pada dasarnya untuk pinjaman online ini bersifat resmi itu sudah diatur secara langsung lah ya sama OJK ini.
1: Iya, secara rigid nih.
0: Secara rigid dan terstruktur banget kan.
1: Benar.
0: Dalam undang-undang ya. Nah, tadi kan disebutkan juga tentang batasan pinjaman, besaran bunga, dan penagihan. Untuk menurut POJK tadi itu berapa dan bagaimana ya?
1: Oke, jadi POJK itu kan sudah mengatur semuanya, baik dari perizinan, batas pinjaman, dan juga bunga, dan juga kesepakatan nota nih Kak. Jadi di sana itu sudah disepakati berdasarkan POJK nomor 4 tahun 2024 itu batas maksimal pendanaan adalah 2 miliar rupiah, sedangkan untuk pendanaan produktif itu diperbolehkan memberikan 2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah dengan persyaratan tertentu khususnya Kak. Nah, untuk besaran bunga sendiri itu batas maksimalnya adalah 0,3% per hari untuk tenor sampai dengan 6 bulan dan 0,2% per hari untuk tenor di atas 6 bulan pada pendanaan konsumtif. Kalau pendanaan produktif itu beda lagi dan juga ada syaratan khususnya Kak. Nah, sedangkan untuk penagihannya itu telah diatur sesuai prosedur hukum dan tidak boleh menimbulkan tindakan-tindakan pidana seperti tidak boleh menggunakan ancaman kekerasan, tidak boleh melakukan terorisme, menyebarkan data pribadi, ancaman fisik maupun verbal gitu Kak. Jadi inilah yang membedakan antara legal dan ilegal. Karena kalau di ilegal itu biasanya bunganya tuh tidak terkontrol Kak. Bahkan bisa jadi bunganya tuh bisa setengah pinjaman nih Kak.
0: Betul, bahkan kayak kita bayar tuh bayar bunga aja.
1: Iya,
0: pokoknya belum kebayar.
1: Iya, bayar bunga aja ini kita gak nutup-nutup gitu loh.
0: Bahkan untuk penagihan juga ternyata diatur ya.
1: Iya Kak,
0: berarti
1: diatur.
0: Memang ilegal tuh bahaya teman Pre2, debt collector-nya tuh bakal bikin kamu gak tenang.
1: Benar.
0: Nah, kalau secara legal berarti memang penagihannya itu tidak ada ancaman itu tadi ya.
1: Ya benar.
0: Lebih diatur teman Pre2. Jadi semisal nih, misal ya, ada debt collector yang mengancam menyebarkan data mungkin yang mengancam seseorang karena ya itu tadi memiliki utang ya. Dan itu atas perintah pemberi dana atau pemberi utangnya itu. Berarti itu termasuk tindakan terlarang ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Ilegal.
1: Iya, ilegal. Jadi teman-teman Pro2, karena hutang itu sebenarnya merupakan persoalan hukum dan itu masuk ranah perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Jadi utang itu tidak memberikan hak kepada siapapun termasuk pemberi utang atau debt collector itu untuk melakukan intimidasi, ancaman, maupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Nah, bahkan pada April 2026 kemarin itu OJK kembali menegaskan bahwa praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan perlindungan konsumen itu tidak dapat dibenarkan. Jadi untuk teman-teman Pro2 yang mungkin ketika memiliki tagihan itu yang sudah resmi nih, tapi digedor-gedor terus rumahnya sama debt collector atau diberhentikan ketika di jalan yang saat ini ramai atau adalah mata elang, itu teman-teman bisa menolak dan juga bisa melaporkan ke pihak berwajib.
0: Oh, bisa ya.
1: Bisa,
0: itulah
1: Kak,
0: pentingnya memilih pinjol yang legal ya.
1: Benar.
0: Biar kita juga terlindungi Tamam Pre 2, karena itu balik lagi rawan banget buat kita juga Tamam Pre 2. Jadi memang sudah ada aturan khusus ya, dan pasti juga ini melindungi kita juga itu tadi.
1: Benar.
0: Ini menarik dan padat banget pembahasan kita di malam hari ini Tamam Pre 2. Setelah ini kita bakal lanjut lagi ngobrol soal, kalau tadi kan sudah ada aturannya.
1: Benar, Kak.
0: Pasti nanti akan ada sanksi, mungkin kita bahas juga ya.
1: Iya, pastinya.
0: Tips Tamam Pre 2 untuk memilih pinjol yang legal dan ilegal tuh apa bedanya, seperti apa, mungkin masih pada awam juga nih. Nah, Tamam Pre 2 kita bakal lanjut lagi nanti ngobrol bareng Kak Lutfi. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pre2, kita lanjutin lagi obrolan kita di malam hari ini ya, membahas soal pinjaman online bersama Kak Lutfi dari FK2H. Kita tadi udah membahas soal aturan-aturan ya Teman Pre2, bagaimana OJK ini semengatur itu sebenarnya untuk pinjaman online ini. Dan benar, itu juga sebenarnya demi kita juga. Dan kali ini ternyata ada yang bertanya lewat WhatsApp Pre2, apakah boleh dijawab Kak Lutfi?
1: Boleh Kak.
0: Boleh kali ya. Halo, jaga malam ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Waduh, jauh
1: sekali.
0: Mau tanya nih, mengapa banyak masyarakat masih terjebak pada pinjol ilegal padahal resikonya sangat besar terhadap kebocoran data pribadi? Terima kasih. Boleh dijawab Kak Lutfi.
1: Baik, mungkin halo Mas Teo, selamat malam. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga sudah menyimak. Jadi di sini aku izin menjawab ya. Mengapa sih masyarakat itu masih banyak yang terjebak terkait pinjol ilegal, padahal itu kan sudah ada aturannya dan juga resikonya sudah besar. Nah, biasanya itu ada beberapa faktor nih Mas. Jadi satu, itu kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, sedangkan itu kondisi ekonominya mungkin tidak menutup ini Kak. Kemudian yang kedua itu karena kebutuhan mendesak itu menciptakan sesuatu panik atau aduh gimana ya gitu, akhirnya mengambil jalan pintas tanpa memperhatikan resikonya gitu. Jadi kadang ya udahlah, yang penting ada dananya dulu gitu,
0: jangka pendek dulu ya.
1: Iya, terus kemudian itu biasanya mungkin bagi beberapa masyarakat kita itu masih kurang edukasi dan juga literasi, apalagi saat ini kan memang literasi digital itu sangat mudah diakses, sangat mudah ditemui dimanapun kapanpun, tapi bagi sebagian masyarakat itu masih memiliki aksesnya tuh masih terbatas terhadap literasi digital gitu Kak. Dan juga biasanya ini tuh masih kurangnya edukasi kepada masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin berada di daerah pedesaan atau yang kurang terjangkau. Jadi mereka tuh belum tahu pasti nih apa sih resikonya, apa sih bahayanya gitu. Jadi biasanya hanya kayak oh mungkin ya udah nanti tinggal bayar gitu, tanpa mengetahui resiko dibaliknya yang sangat besar gitu.
0: Okay. Jadi itu ya alasannya sekarang ternyata juga masih banyak masyarakat yang terjebak itu tadi.
1: Iya benar.
0: Nah kita back to topic Teman Pre2. Terima kasih Mas Teo sudah bertanya ya, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Dan kita kembali lagi, tadi kita udah ngebahas seputar aturan-aturan. Kita kali ini lanjut bahasan kita Teman Pre2. Kalau ada aturan berarti akan ada kalau seseorang itu melanggar akan ada sanksi juga ya.
1: Pastinya Kak.
0: Nah, apa aja sih sanksi untuk seseorang yang melanggar ketentuan dari OJK ataupun POJK itu tadi?
1: Baik, jadi teman-teman Pre2, seperti kata pepatah, ada sebab ada akibat.
0: Betul.
1: Nah, jadi setiap aturan itu pasti ada sanksinya bagi pelanggarnya. Nah, jadi dalam pinjol ini pelaku penyelenggara pinjaman online ilegal itu dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan beberapa aturan Kak. Jadi ya cuma satu. Di antaranya itu ada UU P2SK tadi. Nah, itu diatur dalam pasal 305 UU P2SK yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan tertentu di sektor keuangan tanpa izin yang legal sesuai peraturan perundang-undangan itu dapat dikenai sanksi pidana 5 sampai 10 tahun penjara dan juga pidana denda mulai dari 1 miliar rupiah sampai 1 triliun rupiah nih Kak. Nah, tidak hanya di situ nih teman-teman Pro2. Jadi, jika pinjaman online itu sudah digunakan untuk penyalahgunaan data pribadi, maka bisa dijerat dengan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau biasa disebut UU PDP. Nah, ini terdapat di pasal 65 jungto pasal 67 dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan juga pidana denda maksimal 5 miliar rupiah. Gitu. Terus juga tidak hanya itu aja, masih ada lagi nih Kak.
0: Apa lagi tuh?
1: Nah, jadi ini kan pinjaman online itu pasti berkaitan dengan teknologi digital. Di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undang terkait teknologi dan juga informasi, biasa disebut UU ITE. Itu terkait pinjol sendiri atau pembiayaan dana ini sudah diatur dalam pasal 45 ayat 8 dan juga ayat 10 UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak tuh 1 miliar. Nah, selain juga ada sanksi-sanksi pidana yang telah disebutkan saya tadi, itu ada lagi pemerintah dan juga Satgas Pasti atau Satgas yang telah dibentuk oleh OJK ini biasanya melakukan penelusuran nih. Jadi kepada situs ilegal, pinjol ilegal itu pasti akan dilakukan tindakan seperti pemblokiran, baik websitenya maupun rekeningnya, kemudian nomor teleponnya, situs, aplikasi, dan juga akses-akses terkait aktivitas ilegal lainnya itu juga biasanya diberhentikan dan juga diblokir gitu,
0: Kak. Ternyata memang untuk aturan dari pinjaman online itu tidak berdiri sendiri ya.
1: Benar sekali, Kak. Jadi memang karena pinjaman online ini kan bisa memicu berbagai bentuk kejahatan, Kak. Dan itu bisa mengarah ke kriminal, pidana yang dimana itu membahayakan orang lain. Misal ancaman, teror, bahkan itu bisa sampai ke pembunuhan, Kak, atau penculikan.
0: Bisa jadi kemana-mana ya.
1: Iya, jadi diatur juga dalam beberapa undang-undang dan juga bisa dikaitkan dengan beberapa undang-undang nih, gitu. Seperti UU yang saya sebutkan tadi dan juga berbagai pihak itu dilibatkan nih, Kak. Seperti OJK sendiri melalui Satgas Pasti, kemudian kepolisian, dan juga Komdigi, kemudian aparat penegak hukum lainnya, gitu.
0: Jadi benar-benar banyak pihak yang terlibat karena memang begitu besar resikonya ya, bisa ini menjalar kemana-mana, jadi juga banyak sekali antisipasinya, Teman Pre 2. Oke, mungkin di luar sana Teman Pre 2 ada yang masih awam nih, masih sulit membedakan mana sih pinjaman online yang legal dan mana pinjaman online yang ilegal. Mungkin bisa di-spill dong ciri-ciri dari pinjaman online yang legal itu, yang ilegal itu seperti apa?
1: Baik, bagi teman-teman Pro 2, jadi ada beberapa ciri-ciri pinjaman online yang ilegal atau tidak bersertifikat hukum yang patut dicurigai dan dihindari. Yang pertama itu menawarkan pinjaman melalui SMS atau WhatsApp secara sembarangan. Selain itu juga ada biasanya tuh melalui iklan-iklan di media sosial, seperti saat kita scroll TikTok itu tiba-tiba ada iklan gitu. Nah, itu biasanya tuh ilegal atau biasanya juga menjerat melalui link-link tertentu. Kemudian ada menjanjikan pencairan yang sangat cepat dengan persyaratan yang tidak masuk akal. Biasanya tuh kan persyaratannya tuh cukup detail dan rumit ya, Kak. Nah, tapi biasanya pinjol ilegal itu menawarkan persyaratan yang cukup memakai foto dan nama atau nomor gitu. Nah, itu perlu diwaspadai nih, teman-teman. Kemudian itu biasanya meminta akses data dan perangkat secara berlebihan. Nah, jadi biasanya itu pinjol ilegal itu meminta akses atau mengirim kode OTP. Nah, dan nantinya kode itu akan nyambung ke HP kita nih, bisa ke daftar kontak, email kita atau yang lainnya gitu. Selain itu biasanya pinjol ilegal itu bersifat tidak transparan nih, Kak. Jadi biasanya ketika kita mengajukan pinjaman itu harusnya sudah ada kontrak perjanjian. Apa aja sih pembayarannya, terus berapa bunganya. Nah, itu di pinjol ilegal itu tidak ada. Jadi teman-teman itu harus waspada dan teliti ya, guys. Karena saat ini pinjaman online itu masih merajalela nih, Kak, di Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 2026 sampai pertengahan atau Juli 2026 itu Satgas Pasti dari OJK itu sudah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal.
0: Masih cukup banyak ternyata
1: banyak.
0: Untuk bisa gak sih kita ngecek misal ada pinjol namanya pinjol bunga mawar dah. Itu bisa gak sih kita ngecek di OJK ini terdaftar atau enggak gitu?
1: Bisa, Kak. Itu biasanya di OJK itu ada laman tersendiri, terkhususnya di bagian LPBBTI itu. Karena sekarang kan OJK menyebutnya sebagai LPBBTI. Itu kita bisa membuka website OJK, terus nanti kita mengklik LPBBTI, itu kita bisa melihat nih apakah pinjol ini tuh sudah legal atau belum gitu.
0: Oh, jadi bisa dipastikan lewat situ ya. Kalau lewat situ kayaknya lebih lega gitu ya.
1: Iya, karena kita kan sudah
0: ada nih yakin, sama OJK gitu. Kalau ada apa-apa, oh bisa nih ke OJK, kita bisa dibantu gitu kan.
1: Benar.
0: Oke, misal nih jika kita sudah terlanjur memberikan data dan kita baru sadar ternyata itu mencurigakan lah ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukannya Lutfi? Apakah bisa pulih atau gimana?
1: Oke, jadi ketika kita sudah terlanjur, ketika kita kegabah itu sudah terlanjur menyerahkan data dan kita sadar. Nah, itu sebenarnya tuh kita bisa mengambil beberapa langkah nih, Kak. Jadi pertama, teman-teman itu jangan panik. Jadi kita harus relax, jangan berpikir secara panik. Nah, pertama itu kalian bisa mengumpulkan bukti. Bukti itu bisa berupa screenshot percakapan, kemudian nomor telepon penyelenggara ilegal tersebut, nama aplikasi atau website dari pinjaman online, kemudian bukti TF, bukti ancaman bila ada, dan juga bukti-bukti dan juga informasi lainnya. Kumpulkan sebanyak mungkin ya, teman-teman. Jadi ketika kita mempunyai bukti lebih banyak, itu akan lebih kuat gitu. Kemudian jangan sampai memberikan kode OTP atau kode verifikasi atau PIN password apapun. Nah, biasanya ketika kita sudah sampai tengah jalan, kita dimintain OTP. Nah, terus sadar, loh kok dikasih OTP ya, ini buat apa?
0: Jangan pernah dikasih tawampre dua. OTP itu penting banget. Itu pokoknya kalau kamu yang minta, oke. Kalau orang lain, jangan.
1: Jangan, karena OTP itu bisa dibilang
0: masuk
1: itu
0: ya,
1: kunci kita.
0: Iya, jalan masuk kan.
1: Iya, itu data kita gitu. Jadi teman-teman jangan sampai memberikan OTP. Kemudian ketika sudah mengumpulkan bukti-bukti tadi, itu teman-teman bisa melaporkan kepada pihak berwajib seperti kepolisian atau kanal resmi OJK atau yang saat ini sudah membentuk Satgas tersendiri yaitu Satgas Pasti. Nanti untuk ditangani lebih lanjut gitu.
0: Ternyata ada jalan keluarnya ya Tawampre 2. Atau mungkin juga di luar sana Tawampre 2 itu ada yang udah benar-benar mepet ya dan menjadikan pinjaman online ini sebagai solusi. Nah, dari Lutfi sendiri sebagai mahasiswa hukum, sebagai bendahara umum, ada gak tips atau langkah khusus nih yang bisa dilakukan sebelum kita memutuskan untuk mengambil pinjaman online ini?
1: Baik, teman-teman Pro 2, jadi kuncinya ketika kita memiliki kebutuhan mendesak atau ada keperluan dana yang mendesak, itu yang pertama itu waspada dan teliti gitu. Jangan sembarangan mengambil pinjaman gitu. Nah, serta memastikan platform penyelenggaranya itu aman gitu. Jadi ada nih beberapa tips dari saya. Yang pertama adalah teman-teman harus mengecek legalitas platform pinjaman online, apakah itu sudah ilegal, sudah legal atau masih ilegal gitu. Nah, izin OJK itu biasanya bisa dicek di direktori resmi LPBBTI OJK yang tadi saya sebutkan ya, Kak.
0: Tadi itu ya.
1: Kemudian kedua, intinya tuh baca, teman-teman. Nah, biasanya ketika kita mengisi data diri, itu kita akan disuguhi dengan beberapa tulisan nih, layanan-layanan persyaratan itu. Nah, itu nanti di bawahnya itu akan ada klik centang. Nah, biasanya teman-teman tuh kadang ada nih, Kak, yang aduh malas baca, ini pasti sudah yang kayak
0: setuju,
1: gitu. Nah, itu bahaya sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus teliti dan baca satu-satu, memastikan apakah ini tuh memang sudah benar-benar aman dan juga tidak menyalahi tindakan atau aturan hukum gitu. Jadi teman-teman harus membaca sebelum mengeklik setuju. Itu adalah kuncinya. Kemudian baik dalam jumlah pinjaman, biaya, terus tenor, total pembayaran akhirnya itu gimana, itu harus diteliti ya teman-teman. Dan juga diperhitungkan dengan
0: harus
1: matang,
0: benar-benar
1: gitu,
0: jelas. Dan kamu juga sudah menghitung, itu penting banget.
1: Terus kemudian ketiga itu jangan sembarangan mengklik pesan atau tawaran dari orang tidak dikenal atau dari iklan-iklan media sosial. Karena biasanya iklan-iklan tersebut itu ketika kita mengklik itu biasanya akan diarahkan ke beberapa portal. Nah, ketika kita sudah memasuki portal tersebut, biasanya kita tuh data kita tuh sudah terekam nih, Kak. Karena biasanya itu nanti yang kita bisa diretas, seperti saat ini yang sedang marak itu terkait WA itu,
0: banyak
1: ke banned gitu-gitu. Itu biasanya karena kita suka mengklik sembarangan link gitu kak biasanya.
0: Oke, jadi kalau sekiranya nggak butuh-butuh amat, di skip aja deh tambah yeah. 2. Kalau kamu butuh, cari yang pasti-pasti aja.
1: Iya guys, cari yang pasti-pasti.
0: Luar biasa
1: aja.
0: Sekali pembahasan kita di malam hari ini, cukup padat. Kita jadi tahu juga ya tentang bahayanya yang tersimpan di balik kemudahan pinjaman online ini. Kita juga tahu juga kalau pinjaman online yang legal itu akan sangat melindungi kita ya.
1: Benar sekali kak.
0: Nah sebelum kita tutup, mungkin ada pesan nih untuk teman Pradua yang ingin disampaikan dari Kak Lutfi untuk teman Pradua di luar sana.
1: Oke, alhamdulillah senang sekali malam ini saya bisa hadir di ruang obrolan Pradua RRI Jember untuk menemani teman-teman Pradua dan juga berbagi sedikit wawasan, pandangan baru. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga saya berikan kepada teman-teman malam ini itu bisa memberikan manfaat nih kak. Alhamdulillahnya saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dita yang sudah menemani saya malam ini.
0: Terima
1: dan juga
0: kembali.
1: Kepada tentunya kepada teman-teman Pro2 yang setia mendengarkan, menyimak obrolan kami pada malam hari ini. Ingat pesan saya ya teman-teman, jangan sampai kebutuhan dana membuat kita kehilangan data, keamanan dan juga ketenangan. Tetap waspada dan bijaksana untuk tetap aman di ruang digital. Karena di balik kemudahan ruang digital yang diberikan kepada kita itu terdapat resiko apabila kita tidak waspada dan bijaksana.
0: Betul.
1: Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa teman-teman.
0: Yeay. Terima kasih banyak Kak Lutfi untuk waktu dan sharingnya malam hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat ya teman Pradua dan bisa menambah insight juga untuk teman Pradua di luar sana. Dan sukses selalu juga untuk Kak Lutfi dan juga teman-teman di FK2H ya.
1: Amin.
0: Sampai jumpa di topik selanjutnya. Dan Kak Lutfi harus pamit undur diri nih teman Pradua. Tapi tenang aja, aku di Taulia pasti bakal lanjut nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pradua Radio Jember, teman terbaik kamu. Kita pamit teman Pradua.
1: Bye-bye teman-teman Pradua. Sampai jumpa.
0: Yeay.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak? Berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya. Nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Preduary, Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Predua. Balik lagi barengan aku Dita Aulia. Ya, bakal nemenin malam hari kamu di hari ini, jaga malam edisi hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Aku bakal nemenin kamu di jaga malam interval berikutnya. Kalau tadi kita ada di ngumpul, ngobrol, dan update bareng komunitas lokal, kali ini kita sudah di cerita penutup hari teman Predua, di mana aku bakal ngobrol bareng kamu semua di malam hari ini. Ngomong-ngomong nih teman Predua, hari ini ternyata kan tanggal merah ya, pada libur. Nah, besok kembali beraktivitas teman Predua. Gimana kabarnya malam hari ini? Apakah sudah siap untuk menjalani hari esok teman Predua? Semoga mungkin setelah seharian ini recharge lah ya, refresh, beristirahat, sudah ada waktu untuk diri sendiri, dan besok bisa kembali beraktivitas, kembali produktif dengan semangat baru teman Predua. Dan teman Predua, malam ini aku pengen ngobrol bareng kamu deh sebelum kita lanjut beraktivitas besok ya. Nah, di malam hari ini kesempatan banget untuk ngobrol bareng diri sendiri. Apakah kamu sudah menjadi diri kamu seutuhnya teman Predua? Kapan, coba deh, kapan terakhir kali kamu menjadi diri kamu seutuhnya? Bukan versi diri yang harus terlihat baik di depan semua orang, di depan teman-teman sekolah, di depan teman-teman kantor. Bukan versi yang berusaha memenuhi ekspektasi keluarga, teman, dan lingkungan. Bukan juga versi yang terus bilang, aku gak apa-apa. Padahal sebenarnya sedang gak baik-baik aja teman Predua. Tapi benar-benar menjadi kamu. Bisa tertawa tanpa dibuat-buat, melakukan hal yang memang kamu suka, benar-benar lakukan aja apapun yang kamu suka tanpa takut ada yang ngejudge gitu teman Predua. Mengatakan apa yang memang kamu ingin katakan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa merasa harus menjadi siapa-siapa. Mungkin kita pernah menjadi diri sendiri ketika sedang bersama orang yang membuat kita nyaman, atau mungkin kita melakukan hobi yang sudah lama ditinggalkan. Bahkan mungkin saat sendirian di kamar teman Predua, ketika gak ada siapa-siapa yang melihat, saat itulah kak aku menjadi diriku sendiri. Nah, malam ini teman Predua, kita coba cerita ya di cerita penutup hari. Kita ngobrol santai tentang itu. Kapan terakhir kali kamu merasa, nah ini nih, ini aku banget. Kamu bakal, kalau kamu sampai terus harus berpikir lama menjawabnya, mungkin justru pertanyaan ini yang perlu kita obrolkan malam ini ya. Harusnya sih gak perlu berpikir lama. Kalau udah lama berarti, wah udah lama banget kamu menjadi diri sendiri. Waduh, bahaya tuh teman Predua. Kita lanjut ngobrol di question box yang sudah aku buat di story Instagram Predua Jember, atau juga bisa di WhatsApp Predua ya di 08 08 1559 70 8 950.

0: pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan

Teman Pre2, mungkin ada satu hal yang perlu kita sadari ya, bahwa kalau kita sudah terlalu lama merasa harus menjadi versi tertentu di depan orang lain, Teman Pre2, bisa jadi itu tanda kita sedang terlalu jauh dari diri sendiri nih, Teman Pre2. Bukan berarti setiap perubahan dalam diri itu buruk ya, enggak Teman Pre2. Kita memang sedang tumbuh, belajar, dan berubah memang. Tapi coba perhatikan kalau belakangan ini kamu sering merasa harus berpura-pura supaya diterima, atau mungkin kamu sulit mengatakan apa yang sebenarnya kamu inginkan, atau bahkan sudah lupa hal-hal sederhana yang dulu membuat kamu senang, Teman Pre2. Misalnya nih, dulu kamu punya hobi yang benar-benar kamu nikmati. Nah, sekarang selalu merasa gak punya waktu untuk hobi kamu sendiri, Teman Pre2. Atau kamu sebenarnya gak nyaman dengan sesuatu tapi bilang iya terus deh tetap, karena ya itu tadi, takut mengecewakan orang lain. Bisa juga ketika kamu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain sampai merasa kehidupanmu sendiri itu gak cukup baik, Teman Pre2. Nah, hal-hal seperti itu bukan berarti otomatis ada sesuatu yang salah dengan kamu ya, tapi bisa menjadi alarm untuk berhenti sebentar dan coba deh cek dulu keadaan.

0: Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan pesawat modern di dunia.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tamam Radio di malam hari ini. Aku bacain gabungan yang udah masuk lewat line WhatsApp kita ya. Tamam Radio kali ini ada dari Kak Rizky. Aku terakhir kali ya Kak merasa benar-benar jadi diri sendiri itu waktu kumpul sama sahabat-sahabat dekatku waktu kecil, Tom. Waktu kecil. Di situ aku enggak perlu mikirin harus ngomong atau bersikap seperti apa, bisa ketawa, cerita random, bahkan curhat juga tanpa takut dijudge. Nah, mungkin itu menjadi salah satu sebuah tanda ya teman pribadi kalau kita sedang berada di tempat yang membuat kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kadang kita memang enggak butuh banyak orang teman pribadi, cukup punya satu atau dua orang yang bikin kita enggak perlu memakai versi terbaik setiap saat lah ya. Karena memang ternyata untuk menjadi diri sendiri itu juga butuh ruang yang nyaman dan orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya nih teman pre-2. Lanjut lagi di gabungan dari, wow siapa ini, belum ada namanya. Boleh ya kalau gabungan disebutin aja namanya, nanti bakal aku bacain teman pre-2. Kalau aku justru terakhir merasa jadi diri sendiri waktu sendirian. Kedengarannya sedih ya Kak, tapi justru saat aku sendiri tuh aku bisa melakukan apapun yang aku suka tanpa mikirin pendapat orang lain. Sekarang malah pengen belajar supaya rasa nyaman itu juga bisa aku bawa ketika bersama orang lain. Wah, ini poin yang menarik ya teman pre-2, karena mungkin tujuan akhirnya bukan selalu nyaman ketika sendirian, tapi bisa membawa rasa nyaman itu ketika berada di tengah orang lain teman pre-2. Gak harus berubah menjadi orang lain supaya diterima, ini PR nih teman pre-2. Dan kalau sekarang teman pre-2 sudah merasa cukup lama gak menjadi diri sendiri, gak apa-apa. Kita bisa mulai pelan-pelan mencari kembali hal-hal yang kita merasa nyaman, hal-hal yang membuat kita merasa senang, kayak membuat kita kayak, oh ini ternyata aku teman pre-2.

0: kalau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mompreneur, kadang kita juga terlalu sibuk ya menyesuaikan diri sampai lupa juga rasanya menjadi diri sendiri. Mompreneur, kita mengikuti apa yang orang lain suka, terus kita juga selalu menjaga perkataan supaya gak mengecewakan ya. Bahkan mungkin juga memilih sesuatu bukan karena kita mau, tapi karena takut gak diterima, takut dianggap beda dan sebagainya. Mompreneur, padahal ya berubah dan berkembang itu wajar banget. Dimana yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mulai merasa asing dengan diri sendiri nih. Coba ingat lagi deh Mompreneur, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu hanya memang karena kamu menyukainya Mompreneur, bukan karena ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Mungkin malam ini juga gak perlu mencari jawaban yang benar ataupun jawaban yang langsung membuktikan Mompreneur. Cukup mulai dari satu hal kecil dulu yang membuat kamu merasa bahagia dan nyaman menjadi dirimu sendiri. Karena mungkin menjadi diri sendiri seutuhnya juga bukan tentang kembali menjadi kita yang dulu, tapi tentang mengenal kembali siapa kita sekarang, teman-teman, dan berani menerimanya tentunya.

0: sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Radio, aku lanjut bacain gabungan yang udah masuk di cerita penutup hari malam hari ini ya Tom Radio. Kali ini sudah ada bergabung di line WhatsApp kita. Tadi aku udah bacain beberapa ya, dan kali ini masih dari WhatsApp Tom Radio. Lalu ada yang bergabung dari Rizka nih Tom Radio. Kalau aku terakhir merasa benar-benar jadi diri sendiri tuh kak, waktu melakukan hobi yang aku suka. Gak mikirin hasilnya bagus atau enggak, gak mikirin orang lain suka atau enggak, pokoknya aku menikmati aja. Nah, ini teman Predua, ini menjadi salah satu bentuk menjadi diri sendiri ya. Ketika kita bisa menikmati sesuatu tanpa sibuk memikirkan penilaian orang lain. Karena memang kita perlu teman Predua untuk punya ruang seperti itu ya, tempat kita gak perlu membuktikan apa-apa. Dan teman Predua, buat kamu yang ingin bercerita di malam hari ini, masih ada waktu sampai nanti jam 11 malam ya. Jadi langsung aja ketik cerita kamu di WhatsApp Predua di 081 559 70 89 50.

0: Di Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

Dari obrolan kita di malam hari ini ya, kita belajar juga bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti harus selalu bebas melakukan apa aja teman berdua. Tapi lebih ke kita itu bisa jujur dengan apa yang kita rasakan, kita tahu apa yang kita sukai dan gak terus-menerus mengubah diri hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain teman berdua. Kalau ternyata kamu sudah cukup lama gak merasa menjadi diri sendiri, gak apa-apa. Kamu gak harus langsung menemukan jawabannya malam ini teman berdua. Mulai saja dari hal-hal kecil, ingat lagi apa yang dulu membuat kamu senang. Siapa orang yang membuat kamu nyaman menjadi diri sendiri, atau mungkin kegiatan apa yang membuatmu lupa dengan penilaian orang lain teman berdua. Karena mungkin ya diri kamu yang selama ini kamu cari itu sebenarnya gak pernah pergi. Kamu hanya terlalu sibuk aja sampai lupa mendengarkannya. Dan akhirnya pertanyaan kita di malam ini tuh mungkin bukan lagi kapan terakhir kali aku menjadi diriku sendiri, tapi apa yang bisa aku lakukan mulai besok supaya aku bisa menjadi versi diriku sendiri teman berdua. Terima kasih buat teman berdua yang sudah berbagi cerita di malam hari ini ya. Semoga obrolan kita bisa menjadi teman kecil untuk menutup hari dan menemani kalian berdamai dengan sendiri. Dan aku Ditaulia pamit undur diri dari cerita penutup hari teman berdua. Sekarang waktunya teman berdua beristirahat dan ditemanin sama jazz musik dari kita mulai dari jam 11 sampai jam 12 nanti teman berdua. So selamat beristirahat. Jangan lupa kamu gak harus menjadi orang lain untuk menjadi berharga. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye teman berdua.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Tomom Preduel, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Yahya Abdul Aziz dengan topik kajian Ketika Engkau Sakit. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and station at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Teman Pro 2, dimanapun Anda berada, saat ini ketika Anda sedang mendengarkan siaran ini, mungkin di antara kalian ada yang sedang menemani orang yang sakit, atau bahkan Anda sendiri yang sakit. Mungkin dilarang keluar karena kondisi tubuh yang tidak fit, dan akhirnya Anda mengambil langkah untuk mendengarkan siaran ini. Maka teman produs kalian yang saat ini sedang mengalami sakit, maka nikmati saja apa yang saat ini dirasakan. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ia akan mudahkan. Teman Pro 2, harus kita ingat bersama bahwa obat yang paling pertama yang harus ditelan dalam benak dan keyakinan kita adalah, jika aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Wa idza marittu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Teman Pro 2, jika Anda sakit, jadikan itu jalan untuk lebih mendekati kepada Allah. Lebih dekat dan lebih dekat lagi. Apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan, apapun yang diasakan kepada Allah, Allah akan wujudkan. Mungkin tidak hari ini. Akan tapi keyakinan kita kepada Allah bahwa asa dan harapan untuk cepat sembuh meskipun tidak hari ini. Yakinlah bahwa besok akan sembuh. Allah memutar waktu. Mungkin hari ini terbaring lemah, tiada daya karena sakit. Insya Allah besok akan sembuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendekati kepada Allah. Allah akan berikan kemudahan. Nikmati rasa sakit itu dan ingatlah bahwasannya ada orang yang lebih menderita dalam sakitnya lebih dari yang saat ini kita rasakan. Ada yang mengalami sakit fisik, sakit mental, badan, bahkan perasaannya. Teman Pro 2, berprasangka baiklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah penuh dengan doa dan istighfar yang tanpa putus. Dengan hal itu, sakit yang kita alami akan berbuah pahala dengan surganya yang sangat luas menanti. Jadikan sakit ini menjadi penghapus seluruh kesalahan yang pernah terjamah. Ingatlah teman Pro 2 sekalian, bahwasannya ujian dari Allah bukanlah tanda bencinya kepada kita. Akan tapi boleh jadi ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya pada hambanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan. "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Ia akan memberikan cobaan kepada mereka. "Faman radiya falahu ridho." Barang siapa yang Dia ridho, maka Dia akan memperoleh keridhaan Allah. "Waman sakhita falahu sukh." Dan barang siapa yang murka, maka Ia akan memperoleh kemurkaan Allah. Teman Pro 2, tanamkan sesegera mungkin dalam hati ini bahwa sakit kita hari ini adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Berpikirlah positif. Ibarat jilatan api yang dalam kobarnya melahap leleh karatan besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin
hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian teman produk sekalian, juga disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa, insya Allah akan disucikan dari kesalahan oleh Allah. Teman produk, ucapkan hal ini kepada siapapun yang kita temui dan ia sedang dalam keadaan sakit. Mengunjungi orang yang sakit ibarat bernaung di surga dunia. Memberinya senyuman ketika sakitnya adalah obat penguat jiwa dan pemompa spiritualnya. Bahwasannya hidup di dunia ini ya tidak sendiri. Ada kita, saudara muslimin yang lain. Teman perdua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menjenguk sesama saudara muslim yang sakit, karena dalam kunjungan kita kepada saudara muslim kita yang sakit terdapat keutamaan dan tentunya ganjaran pahala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia akan senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai ia pulang kembali. Subhanallah teman produk sekalian. Begitu besar ganjaran orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka teman produk sekalian, tentu mendekati Allah sangatlah mudah. Bahkan dapat kita katakan, ketika saudara kita sakit, kita bisa mendulang pahala banyak di sana. Ada tumpukan pahala menanti untuk dia dan kita yang berkunjung ketika dia sakit. Teman perdua, dekati Allah. Surga dunia untukmu, dekati saudaramu yang sakit, maka Allah akan mendekatimu pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyuruh kepadanya, engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga. Demikian teman perodo sekalian, sebagai pengingat ketika kita sedang dalam keadaan sakit atau kita dapati saudara kita sedang dalam keadaan sakit, hendaknya kita selalu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, pelajar di Melbourne siapkan festival kontribusi bagi Indonesia. Informasi berikutnya, 10.000 lebih bibit karang ditanam untuk pulihkan laut di Kepulauan Seribu. Dan informasi yang terakhir, Polres Situbondo edukasi siswa lewat program Suara Demokrasi. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 26 Agustus 2026.

Teman perdua mahasiswa yang tergabung dalam Mata Garuda LPDP menunjukkan bahwa jarak yang jauh dari tanah air tidak menghalangi mereka untuk tetap berkontribusi bagi Indonesia. Salah satunya melalui Garuda Contribution Fest, di mana mahasiswa S3 Fakultas Kedokteran di University of Melbourne mengatakan bahwa selain fokus belajar, dia juga aktif dalam sejumlah kegiatan komunitas Indonesia di Melbourne, Indonesia. Jonathan juga mengatakan pihaknya mengadakan Garuda Contribution Fest pada 22 Agustus yang berisi kompetisi ideation yang bertujuan mencari solusi dari beberapa masalah yang dihadapi oleh Indonesia.

Beralih ke info, Prodia selanjutnya DKI Jakarta memperluas upaya pemulihan ekosistem laut dengan menanam 10.000 lebih bibit karang di 4 pulau dalam gugusan Kepulauan Seribu sepanjang tahun 2026. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Andi Dalajema di Jakarta pada Selasa mengatakan bibit karang tersebut didistribusikan ke daerah perlindungan laut berbasis masyarakat di Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Payung dan Pulau Lancang. Lebih lanjut teman Pro 2, kegiatan transplantasi karang telah dilakukan sejak awal 2026 dengan total 10.684 bibit yang telah ditanam di 4 pulau tersebut. Distribusi tersebut mencakup 4.000 bibit di Pulau Tidung, 3.500 bibit di Pulau Payung, serta masing-masing 1.600 bibit di Pulau Pari dan Pulau Lancang. Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Polres Situbondo Jawa Timur memberikan edukasi kepada pelajar SMP Negeri 1 Situbondo melalui program Suara Demokrasi yang berlangsung di Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan ada puluhan pelajar SMP Negeri 1 Situbondo yang mengikuti pembekalan tentang demokrasi, hukum, keselamatan berlalu lintas, dan bahaya narkoba. Lebih lanjut teman Pro 2, kegiatan yang berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026 ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Diikuti siswa-siswi kelas 8 bersama dengan tenaga pendidik SMP Negeri 1 Situbondo, Kapolres Bayu, para pejabat utama dan personil dari berbagai satuan fungsi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Udah balik lagi sepeda buat nemenin kamu ya. Tentu saja sampai nanti pukul 10 pagi. Gimana kabarnya di hari Rabu ini teman Pro 2? Ingat, kalendernya hitam, mulai masuk kerja. Kemarin doang liburnya ya, tanggal merahnya cuma 1 hari doang. Yuk mulai lagi untuk membangun semangat-semangat, mengumpulkan pundi-pundi di akhir bulan ini. Gimana dong, pastinya harus tetap ini ya, harus tetap memberikan semangat yang super duper prima. Apalagi buat kamu yang maybe paydaynya tanggal 25, kan berarti tanggal hari ini gak sih harusnya udah transfer atau mungkin hari Senin kemarin udah ditransferin buat payday. Semangat deh kamu ya teman Pro 2 untuk menghemat-hemat itu pundi-pundi yang udah masuk ke saldo ATM kamu ya. Buat yang paydaynya tanggal 1 ya, semangat juga teman Pro 2, nunggu giliran. So, di sepeda selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru edisi 26 Agustus 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat ngasih kamu informasi-informasi terkini dan pastinya lagu-lagu yang enak banget untuk sing along, ngebangun semangat buat memulai hari Rabu. Masih weekendnya, weekdaysnya itu masih Rabu, Kamis, Jumat, masih 3 hari teman Pro 2. Jadi semangat ya. So, kita harus bangun pagi hari ini dengan semangatnya yang super duper membara harusnya ya. Jadi biar gak mager-mager, mungkin tadi kan udah tuh ditemenin sama Kojak ya, Beautiful Day. Harapannya sih biar hari ini juga menjadi hari yang super duper bisa bikin mood kamu bagus untuk besok di hari Kamis. Hari Kamis moodnya dikumpulinnya sampai hari Rabu dulu deh ya teman Pro 2. No dong. Yes deh, gak apa-apa dong ya. Ngumpulin mood buat weekend besok juga sedari hari sekarang, gak apa-apa juga teman Pro 2.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert, mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, waktunya buat kita cek dulu untuk perakiran cuaca yang sudah dipantau sama BMKG ya. Gimana dengan hari ini? Apakah mendung, panas, atau hujan? Ini kan masuk di musim kemarau ya, teman Pro 2. Jadi kalau musim kemarau itu tuh dinginnya dingin banget kalau pagi. Iya banget lagi. Terpantau untuk Jember di pagi hari ini. Dan di hari ini untuk suhu udara itu dari 21 sampai 31 derajat Celcius. Cuacanya cerah ya buat Jember di hari Rabu ini, teman Pro 2. Lalu buat Lumajang, Lumajang ini terpantau udara kabur dengan suhu udaranya dari 21 sampai 28 derajat Celcius. And then buat Banyuwangi, terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 20 sampai 29 derajat Celcius. Lalu di Bondowoso, Bondowoso ini terpantau udara kabur, teman Pro 2, dengan suhu udara dari 19 sampai 29 derajat Celcius. Dan di situ Bondo, hari ini terpantau cerah ceria mantap dengan suhu udara ini paling... Oh enggak deh, yang paling panas ada di Jember deh, teman Pro 2. Jadi di situ Bondo hari ini untuk suhu udara dari 21 sampai 30 derajat Celcius ya. Ya meskipun enggak terpantau hujan, tapi biasanya tuh ya mendung-mendung doang. Pernah lagi nih, lagi semingguan udah panas-panas-panas ya kan. Tiba-tiba hujan terus, teman Pro 2. Tapi semoga hari ini enggak ya. Jadi biar kamu yang beraktivitas di luar ruangan dan juga ada acara maybe di outdoor gitu kan, bisa berjalan dengan lancar. By the way, selalu hidrasi tubuh kamu, teman Pro 2, dengan banyak-banyak minum air mineral ya.

0: udah dengar kabar belum nih?
1: Apa tuh?
0: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
1: Hah? Beneran kamu, Dek?
0: Mm-mm.
1: Kira-kira meninggal kenapa?
0: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
1: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
0: Wih.
1: Makanya kalau nyalain genset harus di luar rumah.
0: Gitu ya, Kak ya.
1: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.
2: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Agak kaget nih teman Pro 2 melihat pagi hari ini Jember yang jam padat-padatnya ternyata. Setelah kemarin aku lihat kalau pagi dan tanggal merah lalu lalangnya rada sepi gitu ya. Tapi udah masuk di jam sekolah terus juga hari-hari kerja ini ya, terpantau buat Jember udah menunjukkan kehektikannya pagi hari ini teman Pro 2. Dari yang namanya ini dulu ya, depan LPPR RI Jember ya, di Jalan Panjaitan yang terpantau mulai padat untuk kondisi traffic dan juga di traffic light. Ini udah lalu lalang ngeng kalau aku lihat-lihat nih dari luar. Aku dari dalam studio, cuman ngelihatnya dari jendela nih teman Pro 2 ya. Udah pada ngebut-ngebut ya nih kendaraan. Hati-hati ya teman Pro 2. Dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar yang juga terpantau antrian traffic light-nya panjang banget. Ini mohon bersabar ketika kamu harus lewat yang namanya traffic light yang ada di Geladak Kembar. Kita menuju ke Jalan Lejen Suprapto yang juga terpantau panjang kali antrian traffic light-nya nih teman Pro

ke Jalan Gajah Mada yang of course di sini juga lancar teman kru 2 ya. Lalu ke Jalan Sutranagung yang terpantau lancar sampai di Alun-Alun and then di PB Sudirman. PB Sudirman ini terpantau dari ketiga ruas jalannya. Ini sangatlah padat merayap teman pro 2. Antrian kendaraan di traffic light SMP Negeri 2 Jember ini juga dari ketiga ruas jalan sangatlah padat. Dan menuju ke ini Jalan PB Sudirman yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang juga terpantau cukup panjang antrian traffic light-nya. Lalu masuk di Jalan PB Sudirman yang ke arah Mastrip ini juga terpantau udah mulai ramai lancar teman pro 2 ya. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara. Buat kamu yang pagi hari ini mungkin di jam 8 ada meeting, segera berangkat deh menurut aku ya teman pro 2. Jangan sampai kamu nyampe lokasi telat. No ya kalau yang kayak gitu. By the way, yang naik motor helmnya dipakai ya teman pro 2. Dan yang naik mobil seatbeltnya dipakai. Jangan lupa STNK-nya jika dibawa.

0: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.